anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Apa cerita kamu orang edisi 25 Mei 2026 hari Isnin hari ini.
1: Okey, jadi sekali lagi minggu ini kita bersua dengan rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Claire dan juga Edwin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi semuanya.
0: Ya, kalau Sandangan FM ada Didi dan juga Kanur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Meriah Sandangan FM.
1: Semangat.
0: Kalau tahu FM kita ada siapa ni?
5: Siapa? Ada Ahi. Selamat pagi.
6: Sendiri.
5: Hari Isnin kan orang cakap mandi blues, dah ada lah blues-blues sangat pun. Sampai pagi semuanya dia rakan semuanya okey, baik, sejahtera semua ya.
4: Betul. Mana kau wajahnya Ahi?
1: Sudah keluarkan. Masih malu-malu kan?
5: Betapa bukan ada malu-malu tu dia merasa gitulah tu. Dalam manis gitu. Gitu.
0: Risau kita dalam manis.
1: Okey, pagi ni kita keluarkan dulu kalkulator masing-masing. Okey. Yeah, mana tahu banyak mau dikira kan. Jadi hari ni kita bercerita mengenai dengan lesen memandu. Berapa tahun anda sudah mempunyai lesen memandu ataupun mungkin ada lagi ingat apa pengalaman-pengalaman masa mula-mula memandu dulu.
0: Betul. Jadi kita nak tahulah antara respon-respon daripada rakan-rakan kita di stesen di Sabah. Dan kita tahu juga lesen memandu ni sekarang memang penting. Mana-mana lesen memandu kena bawa. Tapi tak perlu risau lah secara fizikal saya bayar sudah sebab dia ada dalam My Digital sudah.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, senang sudah kan. Dan bila kita dapat lesen ni kira macam satu langkah baru lah untuk kita. Boleh sudah panjang sudah langkah kita kan.
0: Ya, betul.
1: Dengan beraninya boleh sudah pergi ke mana-mana.
0: Betul.
1: Bila ada lesen memandu. Kalau tiada lesen memandu itu bahaya, jangan ditiru.
0: Ya, jadi kita cakap pasal lesen ni, dia merupakan satu simbolik iaitu tanggungjawab ataupun disiplin kita dan juga kebebasan kita lah untuk bergerak.
1: Kebebasan, saya suka.
0: Kan, untuk membawa kenderaan ke mana-mana dengan adanya lesen memandu. Jadi, kita terus tanya kepada rakan-rakan kita pagi ini, kita mula siapa dulu? Kita mula roda impian berputar. Kita bersama-sama dengan Akila atau FM dulu.
5: Aki. Ya, terima kasih rakan-rakan semuanya ya. Betul saya boleh highlight, saya suka highlight perkataan lesen itu sebenarnya satu tanggungjawab. Ya, bukan satu yang suatu yang kita boleh pakai suka-suka apa semuanya walaupun sekarang lebih mudah untuk diperiksa dalam bentuk digital apa semuanya. Pengalaman saya sendiri saya masih ingat tahun 99 saya ingat saya mempunyai lesen memandu tapi saya tidak sampai bertahun lah sebab saya dalam masa tu pun sudah belajar memandu cuma di sekitar rumah sajalah. Gostan maju belajar itu lepas tu keluar di kampung jalan-jalan dulu sikit-sikit apa semuanya cuma itulah ada pengalaman pahit sikit hampir-hampir jatuh ke jurang lah sebab masa tu naik bukit tu saya ingat mau pasang gear 1 saya terpasang gear situ gear R daripada 3 tu pergi 2 melajak kan konon-konon tu jadi konon-konon pergi 2 pergi 1 tapi masa-masa manual lah termasuk R masa tu lah dia reverse laju ke belakang apa semua nasib baik sebab tepi tu memang jurang syukur lah tak apa-apa semuanya jadi masa dengan kawan apa ni masa ambil peperiksaan dengan cikgu saya pun lupa nama cikgu saya tu banyak cikgu Chinese saya tu dia cakap you pandai memandu sudah kan jadi dia bagi saya masa 1 bulan tahu pula dia ni kan mau shortcut saja ni jadi masa 2 minggu tu saya memandu dia perhatikan lah. Cuma yang kekangan pada masa itu ialah untuk naik bukit. Saya tak tahu sekarang ni peperiksaan sekarang ni adakah naik bukit sekarang semua parking lah. Parking di depan, parking belakang. Mana-mana saja yang boleh yang ni. Yang penting jangan langgar palang apa semuanya. Tapi hampir sangkut tu yang naik bukit tu lah. Tapi itulah dia bagi tahu tu. You mesti ingat itu handbrake lah. Apa-apa biar itu kereta dia kuat tidak apa yang penting. Jangan you pergi gostan belakang. Itulah saya masih ingat lagi saya punya cikgu tu. Jadi tidak sampai bertahun lah saya dapat lisen tu. Saya ingat tahun 99. Dan pengalaman saya sendiri itu pun itulah. Sepatutnya saya ambil, sepatutnya saya pakai gear 2, naik pergi gear 1, saya terpasang R pada masa tu reverse semuanya. Pengalaman yang kadang-kadang begitulah. Jadi saya highlight apa yang dikatakan tadi itu betul. Lisen tu sebenarnya satu amanah sebenarnya ya. Jadi sekarang ini kan murah, lagi pun senang sekarang ini mau di upgrade semuanya. Tak macam dulu-dulu kena pergi sana lagi apa semua berbaris lagi. Ini sekarang semua senang. Jadi itu yang saya boleh kongsikan lah, pengalaman pahit mau hampir jatuh gaung di masa mengambil lisen gitu. Silakan bagi bersama dengan rakan di Labuan.
1: Hampir 27 tahun.
0: Betul. Daripada gitu. Tapi begitulah kan, momen-momen bila mengambil lesen tu ada cerita-cerita dia yang boleh orang cakap.

0: Bercerita berkenaan dengan lesen memandu ni, sebenarnya saya baru sahaja 3 tahun. 3 tahun memiliki lesen memandu.
1: Paling junior apa ini? Setelah berapa tahun berjuang?
0: Setelah hampir saya rasa 1 tahun jugalah saya berjuang untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Untuk mengambil lesen itu kan 3 tahun. Dan juga apa yang paling melucukan waktu saya ambil lesen itu, saya sepatutnya, dia begini ceritanya, sepatutnya saya ambil manual. Saya ambil manual, tapi oleh kerana saya tidak mampu dan juga pada waktu itu cikgunya terlalu garang sampai saya menangis. Saya bilangkan, saya tidak boleh go. Saya memang tidak boleh go. Waktu itu juga saya bilang, saya tidak boleh go dengan manual ni. Saya terus beralih ke auto. Dan juga saya di auto, saya cuma dalam 2 bulan begitu saya dapat memandu. Saya okay, sudah memandu. Saya apa sudah kan. Dengan bangganya lah pada usia saya 20 begitulah, dalam begitulah saya baru dapat lesen memandu. Dan juga pada kali pertama saya bawa kereta, masa itu saya dengan bangga bawa di perumahan lah, di kawasan perumahan. Dan juga waktu itu saya mau cuba untuk parking secara membelakang. Dan juga saya mau mencuba parking secara membelakang. Dan waktu itu ada satu uncle lah, uncle di sebelah ni, dia tengok. Lepas tu dia keluar daripada kereta. Jadi saya fikir, uncle ni prihatin lah. Sebab masa tu saya hampir dalam 3 minit juga. Tiga minit. Saya bilang, uncle ni macam prihatin. Dia bagi tunjuk saya macam mana. Dia bangga. Dia bilang, prihatin uncle ni kan. Kali tu saya bilang, uncle Alda, terima kasih. Rupa-rupanya dia cakap apa? Amoy, dia bilang, ini memang cerita lah. Amoy, saya takut you langgar saya punya kereta. Saya tunggu you sampai habis. Patutlah dia tunggu saya sampai 3 minit. Dia tunggu saya sampai 3 minit. Habis tu dia bilang, dia rupanya takut keretanya tergeser. Itu dia bilang kan. Okey, dia bilang kan, tak apalah, itu pengalaman lah. Dan juga sebenarnya rasa seronok jugalah sebenarnya memandu ni, sebab kita boleh pergi ke destinasi yang dituju tanpa menyusahkan orang lain kan. Kalau kita mau pergi mana-mana pun, kita boleh pergi sendiri, maksudnya berdikari sendirilah. Jadi itu adalah pengalaman saya lah secara peribadi memegang lesen memandu ini. Itu je.
2: Tahniah.
0: Paling junior lah setakat Atika, 3 tahun. Betul, 3 tahun.
2: Boleh move on.
0: Okay. Dengan kisahnya yang tersendiri. Ingatkan prihatin, rupanya takut. Betul.
2: Risau kita. Okey, baik, kita mau dengar juga cerita daripada Didi dan juga daripada Kak Nur di Sandakan FM. Silakan.
3: Okay, terima kasih. Kak Nur, silakan Kak Nur dulu.
4: Memang pengalaman ni memang susah kita dapat ni untuk Kak Nur ni. Sebab Kak Nur belajar memandu tahun 1991. Ada yang belum lahir kan? Ada yang belum lahir. Dengar baik-baik. Selepas itu pada tahun 1991 tu, satu bulan yang belajar memandu tu, terus dapat lesen. Sebab masa tu manual, macam Ahir cakap tadi, yang penting ikut peraturan, palang tu jangan langgar. Memang betul-betul ikut peraturan. Selepas itu masa memandu tu tahun 1991 tu kan, masa memandu tu abang tu 2 orang masih lagi single. Kak Nur ni anak bongsu tau masa tu. Jadi anak bongsu yang nombor 11. Jadi abang yang 2 orang ni bagi tahu mama lah. Dia cakap, "Oi, dia tu kalau memandu bahaya," dia bilang gitu kan. "Tak boleh dia memandu tu." Kak Nur lah, Kak Nur ni, sebab adalah di tanah lapang Batu 10 tu, di Sandakan tu ada tanah kebun Kakak Nur di sana. Lepas tu dia cakap bahaya. Lepas tu mama tidak akan bagi kepercayaan untuk Kak Nur memandu. Sampailah Kak Nur pindah ke Angkasa Puri masa tu, sebab lisen masa tu every setiap kali setiap 3 tahun kena renew masa tu. Sampailah expired. Jadi sampai di situ sajalah pengalaman memandu tu tidak lagi.

0: berulang, Kak Nur sampai sekarang ni pakai pemandu. Jadi jadi cuba bayangkan ya, dari tahun 1991 tu tak pernah bawa kereta sampailah sekarang begitu. Jadi menghantar mengambil tu anak sudah jauh, suami, lepas tu anak buah menunggu tau. Aunty, kalau mau pergi mana-mana, kasih tahu saja. Berpet-repet orang pun menghantar Kak Nur. Ya, sebab orang malar memegang leher. Haus.
1: Rabuan.
0: Jadi itu ya, pengalaman pengalaman Kak Nur lah. Bermakna di sini nampak gayanya jauhnya perjalanan tu ya. Ada yang belum lahir tahun 1991.
2: Tapi masa Kak Nur di Angkasa Puri tu sempat memandu di Kuala Lumpur?
0: Oh tidak.
2: Dan jugalah.
0: Tidak.
2: Oh lagi lah, tidak kan?
0: Di situ lagi ramai ramai peminat mengantar tu masa tu. Tapi kebetulan masa kakak di Angkasa Puri tu ada kakak lah yang tinggal di sana. So memang ada juga yang mengantar dan mengambil lah.
2: Jadi lesen tu sentiasa diperbaharui.
3: Sudah.
2: Walaupun dah memandu
0: 3 tahun. The number if you sudah expired.
2: Baiklah. 3 tahun saja lepas tu hakik habis.
0: Ya, kesiannya
2: dalam kan.
0: Ya, tak apalah. Kan sekarang ni ramai yang menunggu kan untuk mengantar.
3: Okey. Macam panjang kita punya masa ni tahu kalau begini.
2: Didi.
3: Okey. Secara ringkas jelah, saya punya lesen saya ambil pada tahun 2010. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 16 ke 15. Lebih kurang begitulah 15 tahun kan. Dan masa pertama kali saya diajar lesen memandu ni untuk sebab pagi ada berapa jam tu, ya saya sudah beranikan diri bawa kereta untuk sebelah malam tu. Saya bilang macam buli sore ni, okey go pergi rumah kawan ku bawa kereta manual ni. Jadi aku start engine kan, masa lampu merah tu aku balik-balik. Aku punya kereta berhenti. Aku heran kenapa lah, aku cemas sudah. Rupa-rupanya handbrake pun dah terturun. Sampai di rumah kawan ku basap kereta tau. Betul-betul di pengalaman.
4: Memang wedding.
2: Dipaksa juga pak.
3: Aku paksa kereta tu, kereta arah bapak aku kan, sampai basap sekali. Sampai rumahnya aku tengok kenapa basap ni, rupanya handbrake dah terturun ya. Tapi beranilah bawa kereta masa tu. Baru diajar pagi malam aku sudah bawa kan.
0: Lepas tu yang sebelum selepas satu bulan dapat lesen terus pergi KK kan?
3: Terus pergi KK. Kak Nur suruh bawa keretanya terus pergi KK ya. Satu bulan dapat lesen.
4: Advance.
3: Okay, itulah dari Salakan FM bersamamu Syuma Hebri, pengalaman kita.
5: Ya, terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Kita terus ke Sabah FM bersama Iklan dan juga Edwin. Silakan.
2: Edwin pun ringkas saja. Masa awal dapat lesen tu memang nervous lah, sebab kita sudah ada stiker P tu kan di cermin tu. Jadi kalau kita buat salah, kita slow, pemandu lain tu faham sudah lah. Tapi pengalaman yang paling ingat masa cari parking. Kalau pergi bandar tu kan, sanggup pusing mau cari parking yang senang masuk tu.
4: Yang kosong lah.
2: Tidak akan mau parking yang main undur belakang, main dari tepi tu. Sanggup jalan jauh. Yang penting dapat parking yang tinggal masuk tu ya. Paling takut parking itu.
3: Di bandar sana kan gitu.
2: Senang. Iya kan, mencari-cari kan parking yang apa bapak, parallel parking kah apa tu ah? Yang itulah. Yang
4: penting dari kiri kanan
2: terus masuk. Betul, yang senang terus masuk ya. Sanggup walaupun jauh biarlah, yang penting ada parking gitu. Tidak akan parking yang
5: dapat parking.
2: Iya. Paking undur tu semua tu tidak mau.
4: Itu kalau Edwin, kalau saya yang seingat saya selepas dapat lesen, semangat tau mau pergi kedai. Padahal gula tu boleh dibeli di depan rumah aja, mau juga pergi pekan. Mau rasa bah, sebab baru dapat lesen kan. Lepas tu mau harap-harap ada roblox di depan, sebab baru dapat lesen. Jadi mau kasih tengok lah apa ni, abang-abang polis kan, si ada lesen.
2: Bukan mau minta saman, mau minta.
4: Sebab abang polis mau menanya.
6: Mau show off.
4: Mau pergi beli gula aja di pekan ya. Lepas tu baru dapat lesen kan. Lepas tu barisan tu panjang tau di belakang saya. Saya dengan kakak ipar saya masa tu kan. Panjang barisan di belakang. Tapi kan kami buka apa tu jendela, kami mau bagi tahu yang kami ni perempuan.
2: Tunjuk muka
4: di side mirror tu. Jadi bila orang macam ada kesempatan kan, dorang potong, lepas tu dorang horn, dorang high begitu. Dorang faham.
1: Dorang patutlah.
4: Patutlah perempuan. Nah, selalu macam perempuan. Kan. Itu je lah pengalaman yang tak boleh lupa lepas dapat lesen.
3: Asal lambat, asal ini semua orang perempuan.
4: Ya, asal perempuan. Kan.
1: Habis itu kesemua muka lagi.
4: Kita gunakan kesemuaan perempuan ya masa tu.
5: Wow. Okey, bagi jelah topik kita pada pagi ini mengenai dengan lesen memandu juga ada pengalaman-pengalaman. Okay, kalau macam saya secara ringkas, saya baru juga 5 tahun. Lesen saya ambil dari 2021. Ikut betul, boleh lebih dari 5 tahun. Tapi akibat daripada pandemik, COVID-19, jadi tergendala seketika. Saya menanti pun agak lama juga berjuang untuk mendapatkan lesen itu. Kereta sudah ada tapi lesen belum ada. Jadi dia macam satu bahaya jugalah.
6: Penantian.
5: Dan satu penyeksaan.
6: Kalau saya sendiri dapat lesen tahun 2009. Dan pengalaman saya biasalah, kalau bawa manual ni dia memang feeling-feeling macam mau berani. Tapi itulah, bila keluar simpang je, enjin akan mati. Dan saya hampir-hampir mau bergaduh sudah dengan satu auntie tu di belakang, sebab balik-balik kereta saya terhenti. Dia nak pada sabar kan, cucuk lagi. Jadi itulah.
5: Tapi kalau macam saya, saya
6: menekan betul.
5: Saya pandai bawa kereta waktu saya tingkatan 2 2008.
6: Wow.
5: Jangan tiru aksi itu. Okay, jadi itulah dia. Jadi untuk sedikit nasihat lah kan kepada anda semua yang mendengarkan pagi ini, sentiasa belajar dan juga berlatih memandu bersungguh-sungguh. Kalau yang ambil lesen dan juga yang sudah ada lesen, jangan anggap lesen anda itu satu pas untuk anda melanggar peraturan lalu lintas.
6: Kita gunakan sebaik mungkin.
5: Jadikan keselamatan sebagai keutamaan dalam setiap perjalanan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita di Sabah FM.
1: Terima kasih semuanya.
6: Terima kasih.
5: Sandakan FM didirikan Kak Nur lagi. Tawa FM. Terima kasih.
4: Jumpa lagi.
5: Terima kasih.

0: Baik, kita kembali dalam Dari Sana Sini Edwin bersama dengan Masa. Kawan-kawan. Oh, siapa ni? Masih lagi ni kan? Okey. Selamat pagi kawan-kawan. Di keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Atika. Semuanya.
0: Bersa kembali. Didi di Sandakan.
2: Selamat pagi Double E Claire.
0: Ya, rasanya tahu. Nyanyi tahu tahu. Okey, kita bagi sandakan dululah ya.
2: Ya.
0: Silakan
2: sandakan. Terima kasih dan dari Sandakan FM untuk Dari Sana Sini pagi ini hanya satu catatan kita nak kongsikan yang mana hari ini merupakan lawatan kerja yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia yang mengadakan lawatan kerja rasmi ke Sandakan sejak kemarin dan hari ini merupakan hari yang terakhir di mana ada beberapa lokasi akan turut dihadiri oleh yang berhormat dan kita doakan semoga lancar semuanya. Itu yang kita bawakan untuk pagi ini berkenaan dengan lawatan kerja Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia ke Sandakan dan terus bersama dengan Atika dahulu di Keningau FM. Silakan Atika.
1: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan untuk Dari Sana Sini iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil mendermah darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras rendah. Dan juga yang penting semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil mendermah darah khususnya bagi penduduk sekitar Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Awal FM bersama dengan Ahi.
3: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawar FM ada juga satu makluman yang kita boleh kongsikan untuk hari ini akan diadakan 7.30 pagi tadi telah pun diadakan dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah hari nanti seminar kesedaran dan juga pemerkasaan autism dan juga lawatan sosial KUNA yang akan diresmikan Dato' Rina Haji Jainal yang akan berada di Dewan SJKC Pai Sheng KUNA ya, dan juga untuk lawatan hospital kanak KUNA di hospital KUNA yang dijangkakan diadakan 7.30 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah ini. Itu yang kita dapat kongsikan dari Tawa FM dan untuk mengetahui apa yang berlaku di Kota Kinabalu. Kembali bersama dengan rakan tugas di sana, silakan.
0: Baik Ahi, terima kasih okay, untuk perkongsian daripada Sabah FM untuk hari ini pukul 8 pagi. Kita akan terus bersama dalam perasmian Pondok Polis Komuniti PPK di Bundu Tuhan Kundasang bersama dengan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah iaitu DCP Dato' Abdul Rani bin Alias.
4: Okey, 10.30 minit pagi ini pula akan berlangsungnya majlis perasmian 4th World Green and Sustainability Summit dan juga seterusnya akan disusuli dengan majlis makan tengah hari yang akan dihadiri ataupun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, dan hari ini juga menarik dalam KBI iaitu hari ini kita akan kongsikan mengenai kehangatan pesta kamatan yang akan bersiaran langsung pada pukul 3.05 minit petang di TV1 iaitu juga dengan perkongsian dalam Onsi Call to Call kita ada artis tempatan McDowell Lester dan juga Ilya Guntabit dan banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan mengenai kamatan dan bersama dengan kita punya wow handsome Redwin sini ya, Redwin Jovinia dan juga Enza Vera akan mengacara untuk KBI petang ini.
4: Okay, di sini dia istimewa sikit ini sempena dengan pesta kamatan jadi konsepnya ala-ala rumah terbuka. Kita ada tetamu, kita tampilkan juga juara undung gadau kamatan tahun 2025 Atiti Yati Robert dan juga juara randawi tambatang kamatan 2025 Mike Melvin Lee. Jadi semuanya
0: meriah.
4: Saksikan 3.05 petang di TV1 hari ini.
0: Okey, dan itu saja perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Keningau, Atika, Sandakan dan
1: terima kasih kembali.
2: Terima kasih kawan-kawan.
0: Baik. Selamat tugas semua.
2: Selamat tugas.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa ba itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin ba indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita bah bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
2: Seperti biasa, kita nak bawakan dulu ayat yang kita telah kongsikan menerusi WhatsApp Sanakan FM untuk segmen bahasa etnik pagi ni, Kak Nur.
4: Tak lain tak bukan pasal makanan ni. Ini pasal salah satu kegemaran Didi.
2: Ya, makanan juga antara membuatkan kita bahagia.
4: Wow.
2: Tapi kalau berlebihan, awas. Ya. Macam-macam boleh jadi, Kak
4: Nur. Membawa padah, ya.
2: Membawa padah. Jadi apa banyak ayat ini, Kak Nur?
4: Sedapnya ketam dan udang ni. Terbalik, Kak. Sedapnya udang dan ketam ini.
2: Siapa yang nak makan udang dan ketam tu, kita pam-pam lah kan. Allergik lah, alahan apa semua. Betul. Tapi siapa yang makan mesti macam terliur sedikit udang ketam. Aduh.
4: Ya, sedapnya tu.
2: Kalau pun makan udang juga kan, Kak Nur?
4: Oi, tak peduli.
2: Jadi kongsi bersama-sama kami menerusi WhatsApp Sanakan FM, sedapnya udang dan ketam ini. Dan boleh telefon kami selepas ini. Kita ikuti utama 9 pagi dari pusat pecah RTM Angkasa Puri. Seketika nanti lain terus Sanakan FM
4: bersamamu.

0: dapat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopi Bosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Letihan lo ko.
5: Lu kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
5: Kak Mimi.
6: Iya.
5: Apa itu penakai sapa itu?
6: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
5: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
6: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
5: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
6: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sendakan FM, ha?
5: Bila itu?
6: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
5: Nah.

0: Panjang pula kan.
1: Okay. Dan ayatnya telah pun kita kongsi tadi untuk pagi ni ya. Dia pasal makan-makan lah Kak Nor kan.
0: Ui, sedapnya udang dan ketam ni.
1: Oh, sedapnya udang dan ketam ni Kak Nor. Pernah enggak pergi rumah terbuka orang hidangkan ketam dan udang?
0: Jarang lah. Kalau udang, kalau udang ada.
1: Udang ada.
0: Ketam jarang.
1: Ketam jarang.
0: Tapi kalau kita yang hari itu no.
1: Ngokong.
0: Kapit doa.
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya kan untuk maklumat kamu kan, si Didi ni ada angan-angan ni.
1: Angan-angan apa? Ya.
0: Kalau dia pergi kihil kuno, dia mau makan ketam yang sebes.
1: King crab namanya, kan
0: namanya
1: Kak Nor.
0: Kalau
1: dia ketam kan, Alaska betul kan Nor.
0: Ya takut pula nanti kakak dimakan.
1: Tapi tak salah bagi kita apa tuh, apa tuh berangan-angan kan ya, kan. Sama ya, tuh rezeki nanti.
0: Ya
1: kan?
0: Macam takut tuh kak. Oh, yang pula melipas.
1: Tapi dia kan besar ya. Satu cepitnya aja pun sudah boleh apa tuh puas kenyang makan itu kalau Kak Nor lah. Kan.
0: Tadi sudah dicakap kan. Mesti sendiri-sendiri kan.
1: Okay, dan kita lah sapa dulu rakan kita untuk pagi ni kan Nor. Ya, kita ada sape gula-gula manis Sam Nordin dari Kuala Lumpur. Terima kasih. Di Willy Amnaila, terima kasih. Nilam Sari, Nailati, Malik Wati, Siti Dami. Ramai sekali. Sahar,
0: ramai Sahar pun ada.
1: Terima kasih semua kasih. Ya. Yang penting kamu kena kongsi juga di TikTok kita punya pagi ni. Respon anda untuk bahasa ini kita. Sekali lagi ayatnya kan Nor.
0: Ayatnya adalah sedapnya udang dan ketam ni.
1: Wah, ada pemanggil Kak Nor. Jom kita lain dulu pemanggil ini.
0: Hello. No. Hello.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ui, panjang juga.
2: Panjangnya.
0: Nah, kan Kak Haja Sarmia. apa kabar Kak Haja?
2: Alhamdulillah. Kemas-kemas
0: bayangin
2: sendirian.
0: Andui bah, malulah ya. Kan. Lusa kita ya, menyambut raya sudah kan.
2: Ya, baiklah. Gembira bapu ini. Di sana aku dari Sarawak. Sudah dikiki. Baik darat pada orang Puan Nor. Malam di jalanan.
0: Ya, saya pun senang hati Kak Haja. Anakku ya, yang bungsu tu datang sudah.
1: Malik beraya.
0: Alhamdulillah. Ya, hari Sabtu tu.
1: Saya pun senang hati juga Nor ya.
0: Ya, anak pun dah ada.
1: Anak buahku datang pula. Okey, sedapnya udang dan ketam ni.
0: Kak Haja, dalam bahasa sungai apa tu?
2: Oh, biasalah baik itu. Oh, apa tadi itu sedapnya udang dan ketam?
1: Iya, sedapnya udang dan ketam ni, Kak Haja.
2: Cakap Idaan.
0: Idaan.
2: Sedapnya udang dan ketam kan?
0: Iya.
2: Kalau kami itu cakap Idaan. Kalau udang itu pasawau.
1: Pasawau.
0: Pasawau.
2: Pasawau kalau udang. Jadi ketam itu kabak.
0: Kabak.
2: Jadi bahasanya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, sedap. Sedap promo tun kabak pasawau bio kabak. Begitu.
1: sedap
0: promo.
2: Sedap tun boleh tu. Sedap tun itu macam dia punya tekanan itu sedap betul.
1: Sedap tun.
2: Sedap tun kabak bio pasawau ataupun sedap tun pasawau bio kabak. Pasawau itu udang.
0: Dan apa?
1: Bio.
0: Bio.
1: Sedap tun pasawau bio kabak.
2: Sedap tun buku begitu tu dalam tekannya sedap betul.
0: Nah,
2: sedap tun buku pasawau bio kabak.
0: Oh bio kabak.
1: Itu Idaan kan Kaja?
2: Ya.
1: Ali Wago.
2: Boleh sudah. Nenek
1: boleh.
2: Berputar belit.
1: Boleh ya. Insyaallah boleh insyaallah. Ya. Okey, kita cuba Kak Nor ya.
0: Okey, 1, 2, 3. Sedap tun pasawau bio kabak.
2: Sedap tun pasawau bio kabak.
0: Sedap tun
1: pasawau bio kabak.
2: Nggak tahu yang kawan di sebelah pun.

0: Nur tu dah jumpa orang segamai daan.
1: Aha. Kenapa?
0: Dah jumpa jodoh.
1: Orang di sebelahmu ni Gajah, terkejut pula kalau aku yang betul berjodoh.
2: Kita mau cari yang durian merah Bakajah.
0: Nah itu senang saja baik tu. Kasih tahu je aku kalau mama minang.
2: Ini kali lah. Jadi itu siapa asalnya Gajah?
0: Aida anu sungai
2: Liwagu satu kanal.
0: Okay. Oh, tak lupa lah pula banyak cerita.
1: Iya, banyak bercerita kita.
0: Kalau Liwagu ini pula, kalau pesawau itu gipa, udang itu gipa.
1: Oh, gipa. Okey.
0: Gipa ataupun pasik, begitu banyak benedan. No, jadi gipa. Kalau kabah itu, kalau kabah itu, kalau ketam itu ndalah pula kula anu paham ingat. Tapi katam lah juga baik tu.
2: Jadi bunyi ayatnya macam mana kalau Liwago panjangnya?
0: Sedap marohilo gipa om kabak katam. Sama juga itu kaba ketam itu sama ya, itu bunyinya.
2: Oh, begini kan ya, sedap marongilo gipa om ketam. Betul gitu kan Nor?
0: Gipa. Kalau udang itu gipa.
1: Udang gipa mah.
2: Gipa kan gipa.
0: Oh, gipa om kaba. Sama itu sungai Idaan sama sungai Luagu itu kaba itu sama itu ketam.
2: Sekali lagi Kajah ayatnya panjang.
1: Ayatnya panjang.
2: Sedapnya
0: Asadap marong ilom asadap na marong ilo gapa om kaba.
1: Macam panjang pula.
2: Asadap na marong ilo gipa om kaba.
0: Ya gipa itu udang.
2: Okey kalor coba kalor. 1, 2, 3.
1: Asadap na marong
2: ilo gipa om kaba.
0: Nah, ngam na ilo.
2: Kan?
0: Jadi
2: Akbar.
0: Jadi Nur dan Didi. Mak kakak makcik aja mengucapkan selamat raya Aidilah Adhalah.
2: Boleh. Untuk kakak aja juga ya.
0: Ya, mudah-mudahan juga kita punya semua jemaah yang sedang menaikkan ibadah haji selamat pergi dan balik.
2: Amin ya rabbal alamin. Jemaah mabrur. Amin. Ya,
0: Allah mudah-mudahan juga Didi dan Puan Nur dapat pergi naik haji.
2: Amin. Jemaah di sana insyaallah.
0: Jangan lupa aku pergi haji 2009.
1: Ya.
0: Enggak lupa sampai sekarang masih terbayang-bayang mana-mana itu.
1: Ya.
0: Ya. Makasih.
1: Terima kasih Kajam. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dah kantor. Satu pemanggil kita dapat dua bahasa sudah ya.
1: Iya.
2: Bahasa Idaan dan juga Liwago. Sedap ton pasal bio kaba. Liwago pula asadap nama rong ilo gipa om kaba. Itu dia.
1: Kaba kan? Bercakap pasal kabak ni, ada bahasa kabak kau tahu kah kalau telinga? Itulah ketebayang-bayang.
2: Itu yang kalau terbayang, telinga kabak. Madas Rosa, hai selamat pagi. Kita ada respon tadi di sini kan Nor?
1: Oh,
2: selamat
1: ya?
2: Kiri Sabah, terima kasih. Aisyah, dia kongsi dalam bahasa Suluk kalau saya tak silap.
1: Okey.
2: Ania Nina.
1: Mahayat isab ingkah iwan ulang ini.
2: Mahayat isab ingkahang iwan ulang.
1: Mahayat ke masarap?
2: Tak tahu.
1: Kan?
2: Dia dalam Suluk ni kan ada macam-macam juga ni kan.
1: Oh iya.
2: Ya, kahang tu apa ketam? Ya, iwan ulang. Ulang ni udang kan?
1: Kalau kahang tu dia macam bukan jenis yang makanan laut. Tapi bukan ketam lah bagi Kak Nur.
2: Bukan kah? Bukan jaman tahang. Ima. Okey. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, sahabat Italian.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Keluar lagi bunyi.
2: Siapa ni? Oh, si Patarai maka.
1: Iya, si Patarai.
2: Okey, Patarai. Dalam bahasa Bugis Bone. Sebelum tu agak kari, Patarai.
3: Mada celade.
1: Mada celade. Okey, Patarai.
2: Bugis Bone, sedapnya udang dan ketam ni macam mana bunyinya Patarai?
3: Malundra udangnya si bawah bekang.
2: Malundra.
3: Balade.
1: Balade.
3: Malundra lada udangnya si bawah bekang.
2: Malundra lada terus.
1: Lada.
3: Udang.
1: Udang juga.
3: Si bawah bekang.
1: Kalau ketam apa Patarai?
3: itulah tadi, Mustang.
1: Mustang.
2: Itu apa bahasa kau ni? Malundra.
3: Lada.
1: Belanda dia bilang.
2: Udange.
3: Kang.
2: Bukang. Udange bukang.
1: Udange bukang.
2: Oh.
1: Bukang.
2: Ya bukang kak.
3: Hmm. Oh. Ketam lah.
1: Oh, okay. Bukang. Ha?
2: Kita cuba kan. Okay. Lah.
1: Satu, dua, tiga.
2: Malundra. Malundra.
1: Satu, dua, tiga.
2: Malundra. Lada. Udange bukang.
1: Macam lain bogo cakap.
2: Betul ni kan. Sebutannya.
1: Udange bah dia
2: bilang. Udange.
1: Hah?
2: Udange kan Petrai?
3: Ya.
1: Oh, udange.
2: Udange. Ya. Okey, satu, dua, tiga.
1: Malundra. Lada. Udange
2: bukang.
1: Bukang.
2: Betul gitu? Betul kata Petrai?
3: Tongelade.
2: Betul ulang kanor ya.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Pak Tarai. Sama Tarai aja ada Pak Tarai.
1: Terima kasih Pak Tarai.
3: Sudah bikin kue ya?
1: Hai.
2: Dada, tunjuk aja nih satu hari ya kan. Ah, itu dia. Malundra lada udenge bukang.
1: Bukang. Ah.
2: Kalau macam kawan kita Salman di landscape ni pula kanor, dia fungsi dalam bahasa Bugis sopeng. Lundra pas sedeng bukange.
1: Lundra pas sedeng bukange. Di bawah dongeng.
2: Di bawah dongeng Yandra. Oh, DJ maksudnya dimakan. Oh, ditambahnya benih.
1: Oh, di bawah. Di bawah.
2: Sedapnya udang dan ketam tu dimakan, ditambahnya di ujung kan.
1: Oh, tapi ada di bawah tu.
2: Nah, di bawah. Di bawah. Bawangnya Yandra. Kalau kita sini kan kita tahu ya, makan tu macam mandre.
1: Iya, mandre ini ini ada beza sikit kan.
2: Baiklah, itu dia. Jom kita lain dulu lagu ya.
1: Lagunya?
2: Iya, ngam-ngam pula yang bahasa Bugis. Lepas kita ada lagu sungai bersama dengan Sariwan Sandron, Adeng Kejitu Mangi. Jangan kau menangis, dia bilang.
1: Ya.
2: Ya, kita lain dulu ni. Selfie Yama, Puadai Papoji, kau mempojiki.
1: Ya. Tolong.
2: Bersama
1: bersamamu.

Istana Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sandakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Terubah rindu dengan si Sariwan.
1: Kan, kalau ingat kalau pakai heel 5 inci.
0: Iya, betul.
1: Tambah tinggi.
0: Air mana keluar tu?
1: Di situ kan ada tepuk tangan tadi. Sampai 100 case lah kita.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi yang dia ada tu di FB, kasih keluar bah dia punya yang katun-katun.
1: Ayo, asal-asal. Okey, kita bersama ayah, dalam segmen Bahasa Etnik.
0: Kenapa sekejap-sekejap pas keluar tu?
1: Makilah.
0: Hai. Comelnya.
1: Itu dia.
0: Thank you, Bob.
1: Si bos yang kami sayangi.
0: Ya, ya. Okay. Bos, penat ke bos?
1: Balai dan kita masih bersama dalam sebuah bahasa etnik. Dan ayatnya tadi, sedapnya ketam dan udang ni ya.
0: Ya.
1: Ah, itu dia. Jadi
0: sini pula, kan?
1: Kita bacakan juga respon daripada kawan-kawan kita di WhatsApp Kanon. Dan ada salam daripada kawan kita di Facebook ni, Rosafia Syafira. Assalamualaikum, selamat pagi di sini berdua. Salam ceria, salam kena FM tetap di hati katanya. Abang Gemas, selamat pagi. Sahada Abdul Sani, selamat pagi di sini berdua. Semoga sihat selalu. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Sabin Kangot, selamat pagi di sini berdua dari Beluran ini. Kita kini cerah dan sangat panas terik katanya. Sahada Abdul Sari, terima kasih. Laria menangis kita lagu ni kan. Sedih kan. Jangan kau menangis, bilang si Sari tadi. Okey, dan kita kembali pula di WhatsApp Santakan FM kan.
0: Kita bermula dengan Jihad ya.
1: Okey.
0: Dia ada apa ni, suaranya. Katanya Kak Nur, Didi, saat pagi sedapnya udang dan ketam ni.
1: Jihad.
0: Bahasa etnik Bajau Pengutaran. Tapi sebelum kita dengar dululah ya.
1: Jom.
0: Sudah ready? Okay,
1: sudah
0: ready?
1: Sudah bersedia.
0: 1, 2, 3.
2: Assalamualaikum Niji Didi dan Kak Nur. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Jihad mau kongsi bahasa etnik sedapnya udang dan ketam ni. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pengutaran. Sarapna ulang maka karang tu.
0: Ya, terima kasih.
1: Sarapna ulang maka karang tu.
0: Satu, dua, tiga. Sarapna ulang maka kagang tu.
1: Kagang tu.
0: Kagang.
1: Ya? Itu maksudnya ketam. Kan Nur, kagang tu ketam kan?
0: Kagang tu ketam.
1: Ulang tu udang ya.
0: Ya,
1: oh, tahu sudah
0: ulang. Tahu dah, Tatino nak kan?
1: Ya,
0: Tatino nak.
1: Katina.
0: Benar ke Tatino?
1: Ya, betul. Baiklah, dan tadi ada yang bertanya di TikTok kita, apa nombor WhatsApp Sanakan FM?
0: 019-589-5858.
1: Nah, bahasa apa tu? Power Rangers, itu bahasa Bajau Pangutaran ya.
0: Bajau Pangutaran.
1: Sedapnya udang dan ketam tu. Bahasa Bajau Pangutaran, sarapna ulang maka kagang tu. Begitu.
0: Pandai kau ke mangan ulang?
1: Ay, Masya Allah. Kau tahu dulu masa buka puasa, saya dengan NY dan Asnita.
0: Ay, bukan,
1: buka puasa ni dulu.
0: Bukan kita kata sama-sama.
1: Dan ini kami bertiga dah nak silap. Buka puasa dan juara buka puasa saya tu udang dua piring.
0: Oh.
1: Udangnya kan Nur?
0: Hai.
1: Dulu-dulu lah masih malam pesta muda-mudi.
0: Hai, masih perlu.
1: Sekarang ni muda-muda. Itu muda-mudi kan.
0: Oh, tadi itu muda-mudi. Okey.
1: Okey. Ini komen sukau kan Nur?
0: Komen sukau pula. Satu, dua, tiga.
3: Lun rana ye udang si bawa bukange.
0: Betul kata sebutan kita?
1: Ya, bukange.
0: Bukange.
1: Begitulah, bugis pinrang kan Nora?
0: Ya, bugis
1: pinrang. Wow, sedapnya. Lun rana. Lun rana ye udang si bawa bukange.
0: Ya.
1: Itu dia. Terima kasih. Kau memang suka, selamat raya Aidil Adha.
0: Ya.
1: Seterusnya kan Nor.
0: Ini namanya siapa?
1: I'm Kipo.
0: Okey, kita dengarkan ya.
1: Naik kau send balik, naik kau punya respon tu di atas betul sudah dapat cari sudah kami.
0: Ya, kasih up balik.
1: Kasih up balik betul. Okey kan Nur, silakan.
0: Okey, kita sudah ready ya. Sudah. Satu, dua, tiga.
4: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah selamat, sehat.
4: Selamat berkonti.
0: Ya.
4: Saya ini Kak Jaina. Bahasa etnik pada hari ini sedap pula ketam sama udang. Kalau bahasa idaan asadap buku kabak gunai pasawau. Asadap buku kabak gunai pasawau. Kabak itu ketam, pasawau itu udang. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, dia kasih deluan, kalau bahasa sungainya deluan dia punya ni kabak kanon kan. Asadab belanya kabak ya, ibau apa tu pasawau.
0: Ya, yeah, pasawau tu udang. Udang,
1: pasawaunya di belakang.
0: Yeah.
1: Belakang kabak tu di depan ya. Terima kasih Kak Jaina.
0: Kak itu Kak Jaina.
1: Kak Jaina
0: ya?
1: Kita mau save dia nama telefon ni kanon.
0: Ya, yeah, nanti kita save ya.
1: Ada pemanggil kanon, jom kita terima lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
5: Nah, yang berbicara talian sekarang saudara Radin dari Senagan, Bokara Senagan.
1: Masya Allah, kenal kan Nur?
0: Ya, saya punya sepupu. Kazim saya, main semboy ni, si Radin ni.
1: Hai, Abang Radin.
0: Itu Abang Radin pula kau.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih menghubungi kami, Abang Radin ya. Diri di sini dan Kak Nur.
5: Ya, ya,
1: okay.
5: Etnik,
0: etnik Bajau.
5: Bajau, pertama.
1: Okay.
5: Bajau Usmunul. Sedap pula udang dan ketam ni. Hapsana sab ulang makan kaganti.
1: Hapsana.
0: Hapsana sab ulang ka kaganti.
5: Betul deh.
0: Jadi anu tausuk lagi ni.
5: Tausuk mas. Masarap sab ulang iwan karangyan.
1: Masarap sab
0: masarap sab
1: ulang
0: ulang iban karangnan.
1: Kagangnan. Okey kan Nur, cuba satu bajau dulu semua.
0: Bajau dulu.
1: Ini master ni. Satu dua tiga.
0: Hapsana sab ulang kakaganti.
1: Tausuk pula satu dua tiga.
0: Masarap sab ulang iban karangnan.
1: Betul kata bang?
5: Betul.
1: Alhamdulillah. Masukul mak.
0: Benar tongan bab sana.
1: Iya. Okey bang.
0: Okey.
5: Selamat hari raya.
1: Alhamdulillah. Selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Okey. Terima kasih.
5: Semua DJ tu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Masukul.
1: Masukul bang Raden.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
0: Tak sangka pula. Ya, wow. Sapupuk pula. Apa ni live ya tadi.
1: Hapsana.
0: Hapsana tongan bang.
1: Hapsana bahasa Arab. Okey, satu lagi pemanggil ni. Hello.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello.
1: Suara mu pula kan aku ingat tadi. Dia punya suara. Makan dor. Hello, siapa pagi?
0: Kenapa pagi mula
5: itu? Siapa ni?
1: Oh, si mal mereka. Oh, ingat terus suara perempuan-perempuan. Ay, comel pula suara ni. Lagi tu katun.
0: Terus, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ayo mal, lagi karibah mal.
5: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Ya, ya.
1: Okey, mal, aku dalam bahasa.
5: Bugis boni.
1: Macam mana bunyi ni yeah. Mal? Sedapnya udang dan ketam ni.
5: Nyamuk pahe.
1: Ha?
5: Nyamung pahe.
1: Nyamung.
5: Ya, nyamung.
0: Nyamung.
5: Nyamuk pahe.
1: Pahe.
5: Lopa na bukang.
1: Lopa na bukang.
5: Bukang. Yeah.
1: Oh, begitu kan Nur.
0: Macam simple pula dia ni kan.
1: Betul, ringkas.
0: Tadi si Batara, ya Allah, bergurung ni jatuh.
5: Sama juga tu.
1: Satu, dua, tiga. Nyamang pahe, lopa na bukang.
5: Tolong.
0: Kan senang. Macam tadi aku bercakapin bersetan.
1: Terima kasih, Mal. Selamat terang. Jalan
5: kembali.
0: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Itu dia. Balikkan dulu, kita lain dulu satu lagu raya ni. Lepas tu kita akan kembali lagi untuk segmen yang terakhir kita dalam satu pasang.
0: Okay.
1: Ini dia bersama dengan Diana.
0: Nah, labot hari raya.
1: Maksudnya?
0: Jamu.
1: Ya, jamuan hari raya.
0: Ya, jamuan hari raya.
1: Lain terus dengan FM.
0: Bersamamu.

0: Selamat Hari Raya.
1: Anginan sedap.
0: Masarap raya.
1: Masak malu.
0: Baiklah, ada masa berbagi bikin 2 minit kita kongsi dulu. Ini dia respon kawan-kawan kita untuk pagi ini. Kita ada Adam di Batu 16
1: kan. Ya, assalamualaikum katanya Didi dan Kak Nur. Ya, kongsi dalam bahasa Bajau Pengutaran. Mm-hmm. Sedapnya udang dan ketam ini dalam bahasa Bajau Pengutaran. 1, 2, 3.
0: Ayat na ulang makakagang tu.
1: Oh, ayat. Kalau sedap kan?
0: Ya, ayat. Terima kasih Adam. Uh-huh. Kita ada Kak Surati, Haja Surati.
1: Uh-huh. Dalam etnik sungai. Sungai Paitan ni. Uh-huh. Sedap betul udang dan ketam. Okay.
0: Satu, dua, tiga.
1: Warung mana posek maid no puawak. Lain juga kan?
0: Beza betul kan Nur ya.
1: Okey, okay. Ini pula Lan dari Kampung Bahagia. Kongsi dalam bahasa Suluk.
0: Okey.
1: Okey, 1, 2, 3.
0: Insarapnya. 1, 3.
1: Insarapnya in ulang iwan kagang ini. Okey, maksukul pembalik
0: iwan. Terima kasih iwan. Okey, seterusnya Kak Nur.
1: Ini boleh putar lagu. Ini boleh putar lagu.
0: Rifal Hadron. Ini Kak Nur, bahasa etnik Kylie.
1: Okey.
0: 1, 2, 3. Narasa.
1: Satu, dua, tiga.
0: Narasa. Tunjing aku Kak Nur.
1: Okey, 1, 2, 3. Narasa empu lamale anti bunggale.
0: Apa mana satu ni? Lamale ni udang dengan bunggale kan?
1: Ya, jangan juga kau bunggulas itu.
0: Bunggale ni mungkin tam. Betul ke tu, Rifal?
1: Ya, betul.
0: Jadi boleh Kak Nur putarkan lagu etnik Kylie tajuknya Sempe Suvaro. Nanti kita cari lah insyaAllah minggu depan ya.
1: Okey, insyaAllah.
0: Sekarang dah sempat sudah ni. Okey. Lela di kampung kenangan manis masak di dapur semangat katanya ya. Pesanan suaranya Kak Nur.
1: Okey, kita dengar. Sudah ready?
0: Sudah ready.
1: 1, 2, 3.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari kenangan manis.
0: Okey.
2: Dalam bahasa Bugis Rapang, sedapnya udang sama ketam ni macamnya. Lundrak paga, iye udangnya si bawa bukangnya. Okey.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kita terus je kepada Kak Yatima pula kan.
0: Sudah, itu ceria.
1: Oh ceria. BJ sudah.
0: BJ belum. Vinay.
1: Okay.
0: Vinay juga Nora.
1: Siapa? Vinay BJ pula. Kenapa mata aku tu?
0: Kopi senangan ke Sabon Vinay.
1: Kopi senangan. Kada Zan Labuka. Ni okay. 1, 2, 3. Asadab no gipan om tongkoyo diti.
0: Oh gipan tu udang. Tongkoyo tu ketam ya.
1: Ya betul.
0: Tongkoyo. Okay, terima kasih. Pizza di Pulau Perhala kan Nora.
1: Pizza.
0: Okay, 1, 2, 3.
1: Hapsana udang maka kagang itu.
0: Hapsana banyak kan Nor?
1: Ya. Hapsana lepas udang maka kagang itu.
0: Oh, okey.
1: Kan?
0: Terima kasih kawan-kawan. Satu lagi kita ada Kak Rose di Kampung Melapis Sugut Paitan. Bahasa Sungai Sugut.
1: 1, 2, 3. Oh sadap sobana pesik om puatu.
0: Lepas kita lagi situ. Pesik tu udang, puatu ketam.
1: Tengok bahkan. Komplit bah.
0: Bagus ni kawan-kawan kita dengan Nor ya. Kita berkongsi dan terima kasih terus menjadikan segmen bahasa etnik ini sebagai platform untuk kita berkongsi keindahan dan kekayaan budaya etnik kita di Sabah ini.
1: Ya, betul ya. Dan pastinya kita akan bersama lagi dalam segmen bahasa etnik yang pada waktu yang sama minggu hadapan.
0: Betul.
1: Dan hari Khamis ini teka-teki pula menyusul.
0: Betul. Dan kami berdua di jeduo anda untuk pagi ini mengambil peluang ini untuk mengucapkan
1: 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Jangan lupa ikuti rancangan-rancangan telepon kami sediakan untuk anda sepanjang Hari Raya Aidil Adha ini. Dan kita doakan Kak Nur kepada mereka yang mengerjakan ibadah haji. Semoga mendapat
1: haji yang mabrur.
0: InsyaAllah. Berjumpa lagi dan selepas ini anda akan ditemani rakan sugas DJ NY Zoom dan Santai.
1: Ya, pastinya Zoom bersama dengan
0: NY
1: dan Santai bersama DJ Iswa Diman
0: Samsudin. Saya Didi
1: dan saya Kak Nur.
0: Berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay, salam.

1 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunshine FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunshine FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunshine FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: apa lagi?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di 4 di Salakan FM bersamamu.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi dicapkan untuk anda yang terus kekal bersama kami. Tentunya di frekuensi 90.1 Second FM bersamamu. Anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada melalui RTM Klik. Okey, dan pastinya kita bersama untuk edisi Isnin hari ini 25 Mei 2026 ya. Dan pastinya anda bersama dengan Seri Konti Second FM bersamamu Nur Kisof DJ NY ditemani rakan teknikal Sam Burhan. Saya akan terus kekal bersama anda. Bukan saja untuk jam yang pertama di Zoom 11.3 tetapi saya akan terus bersama anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Okey, dan pastinya juga diharapkan mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik hari ini. Okey, dan untuk cuaca kita pula di sekitar Batu Tujuh ni nampaknya alhamdulillah cerah. Jadi kita mengharapkan apa saja program berlangsung dengan baik hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, dan pastinya untuk anda juga yang mungkin merancang untuk balik ke kampung halaman masing-masing juga kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke kampung anda dengan selamatnya ya, kerana pada 27 Mei nanti hari Rabu kita umat Islam menyambut Aidil Adha ya, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya kami juga menyediakan rancangan-rancangan khas Hari Raya kami di Sarikan FM ini untuk Hari Raya Aidil Adha pada 27 Mei 2026. Okey, antaranya kita ada rancangan Bicara Kurban terbitan rakan setugas DJ Syaf. Okey, selain itu kita juga ada ceramah khas Hari Arafah dan juga Aidil Adha. Okey, terbitan rakan setugas DJ Az. Dan seterusnya kita ada rancangan Cinta dan Pengorbanan. Okey, terbitan rakan setugas Kak Nur. Okey, dan seterusnya ada drama juga, drama Gerimis di Hujung Senja terbitan rakan setugas DJ Didi. Dan juga ada rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali. Okey, yang mana akan mengisi slot rancangan khas Aidil Adha di Second FM bersamamu ya. Jadi nantikan siarannya pada 27 Mei ini, Hari Raya Aidil Adha Rabu. Okey, bersama kami di frekuensi 90.1. Kalau anda juga tidak dapat mengikuti frekuensi kami di sanakan ini, mungkin berada di luar sandakan ya, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik untuk mendengar rancangan-rancangan khas yang kami sediakan untuk anda sempena Aidil Adha di Sanakan FM bersamamu. Selain daripada anda mendengar di frekuensi dan juga RTM Klik, okay, anda juga boleh ikuti merusi siaran visual di Facebook rasmi Sandakan FM bersamamu yang kami sediakan untuk anda semua. Okey, saya akan kembali lagi bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami untuk jam yang pertama di Zoom 11.3 edisi Isnin hari ini 25 Mei 2026 bersama dengan saya DJ NY.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM, bersamamu.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.

Okey, kembali bersama dengan saya DJ Anwar di sini untuk jam yang pertama Zoom 11.3 edisi Isnin. Hari ini kita bawakan untuk anda 25 Mei 2026 ya. Okey, tadi itu antara sedutan ataupun promo bagi rancangan-rancangan khas Aidiladha yang kami bawakan untuk anda nanti pada 27 Mei hari Rabu. Okey, antaranya tadi kita dengarkan rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer Nazri Saidali, yang mana anda juga boleh ikuti melalui siaran di Facebook rasmi Second FM ya, secara bervisual. Dan selain itu juga ada Bicara Kurban. Nah, tadi kita telah pun dengarkan terbitan rakan tugas DJ Syah. Banyak lagi rancangan-rancangan yang kami sajikan untuk anda seperti yang saya kongsikan bersama dengan anda tadi. Okey, dan 12.30 hari kita akan ikuti sekejap saja lagi taklimat krisis bekalan global. Okey, akan kita sambung siar melalui Nasional FM 12.30 hari ini. Okey, taklimat krisis bekalan global ya. Sekejap saja lagi pukul 12.30 hari. Okey, terima kasih rakan-rakan yang bersama kita juga di Facebook Second FM, juga yang menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Second FM untuk hari ini. Okey, terima kasih untuk Putra Brunei Second FM terbaik kata dia. Terima kasih Putra Brunei. Okey, lagi kita terima salam. Okey, daripada Mot, salam buat keluarga di Beluran. Semoga semuanya sehat dan salam kerinduan, salam perantau dari Mot di Klang. Terima kasih Mot. Okey, salam lagi kita terima daripada Mal dan EJ. Salam buat semua yang mengenali diri mereka di mana saja berada, teman-teman seperjuangan, juga buat DJ NY selamat bertugas dan kena FM mantap selalu. Terima kasih Mai juga. Selamat pagi diucapkan buat semua warga Sandakan, juga buat family di rumah, juga buat KNY selamat bertugas. Dia minta petakan lagu insyaAllah. Dan satu lagi salam kita terima daripada Lai. Salam buat semua yang mengenali Lai di mana saja berada, juga buat DJ NY selamat bertugas dan kena FM mantap dan terbaik kata dia. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Baik, nampaknya tu live di Facebook Second FM. Sampai di sini dulu saya bawakan untuk anda edisi Isnin hari ini 25 Mei. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang telah pun bersama kami, bukan saja mendengarkan kami melalui frekuensi 90.1 tapi juga yang terus layan Second FM di mana-mana saja anda berada menerusi RTM Click dan juga live di medsos Second FM bersama. Terima kasih untuk anda semua dan saya akan terus menemani anda ya sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan 3 hingga 7 malam anda akan ditemani rakan setugas DJ Diman dengan lagu-lagu malas segar yang akan disediakan untuk anda nanti. Okey, terima kasih rakan teknikal juga Semin Burhan, Salma dan juga Serena Harto. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita dengarkan lagu daripada Razi.

0: bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
4: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.

benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM.
2: Baik, kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi taklimat krisis

0: Baik, terus saja kita bawakan untuk anda taklimat krisis global.
1: 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1,712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezerv sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan. Pertama, daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion. Dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion, dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi. Antaranya, pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor.

berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun. Seperti, pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM

akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM. Bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sonakan FM bersamamu.
3: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda, terus kekal bersama kami, Sandakan FM.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Peladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nur berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nur berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Kalau tenangkan, bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, sobekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Negeri Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Seri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu. Dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada, masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Bekalan ternakan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Rabu ini mencukupi bagi memenuhi permintaan ibadah korban tahun ini. Jaminan itu diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam satu kenyataan di Putrajaya. KPKM memaklumkan berdasarkan unjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner, jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau ini mencecah hampir 52,000 ekor. Ia melebihi anggaran keperluan semasa yang dijangka sekitar 40,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan bebiri pula, stok semasa mencatatkan lebih 30,000 ekor berbanding unjuran permintaan sebanyak 22,000 ekor. Disandakan persiapan menjelang Hari Raya Aidiladha Rabu ini meriah dengan penganjuran Bazar Cahaya Korban yang menjadi wadah utama usahawan tempatan menambah sumber ekonomi. Acara 4 hari di sebuah pasaraya tempatan itu bukan saja memudahkan umat Islam dapatkan barangan keperluan perayaan, malah diserikan dengan jualan makanan, aksesori kecantikan, pakaian serta pertandingan pakaian muslimah kanak-kanak. Presiden Persatuan Wanita Dedikasi Sandakan Dewisa Dayang Siti Lana Datuk Bakcial melahirkan rasa syukur atas sambutan hangat yang diterima setakat ini dengan penyertaan 8 vendor tempatan. Bercakap kepada media sempena pembukaan bazar berkenaan, Dayang Siti Lana menjelaskan ia merupakan usaha awal pihak persatuan dalam menggerakkan ahli serta merancangkan aktiviti keusahawanan khususnya dalam kalangan kaum wanita di Sandakan. Beliau berharap inisiatif ekonomi tersebut dapat diteruskan bagi membantu golongan wanita menjana pendapatan berterusan. Aroma memikat dan kepelbagaian warna hidangan tradisi berjaya memukau ratusan pengunjung yang membanjiri program 80 menu Sabahan di Kota Kinabalu semalam. Program anjuran RTM Sabah sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 itu mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan masakan unik pelbagai etnik termasuk Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iranun dan Bisaya yang disusun membentuk angka 80. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali berkata, selain meraihkan 8 dekad perjalanan RTM, acara ikonik itu merupakan langkah proaktif dalam memperkasa sektor agro makanan serta mengangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan utama negeri. Langkah tersebut juga dilihat tepat pada masanya dalam menyokong persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Sokongan pada masyarakat membuktikan program budaya seumpama mampu menjadi ejen penyatuan bangsa yang sangat berkesan. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan penglibatan wanita dalam sukan tempur. Jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika meresmikan penutupan Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026 di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan penganjuran berskala besar itu membuktikan pemerkasaan wanita di Sabah kini menjadi realiti hasil kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Datuk Nizam turut menzahirkan rasa kagum kerana keseluruhan ekosistem kehujanan itu digerakkan sepenuhnya oleh 313 tenaga wanita merangkumi pihak pengurusan sehinggalah barisan atlet. Acara berkenaan turut mencipta sejarah apabila menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan wanita teramai dalam sukan Muay Thai. Platform berimpak tinggi seumpama amat penting sebagai persediaan
strategi kontinjen tempatan ke arah Sukan Sabah 2027 dan Sukma akan datang. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Semasa di bawah Bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo Pulau Penyu, Guah Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah Bayu.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Terima kasih untuk anda ya yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Stanagan FM bersamamu. Begitu juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada melalui siaran RTM Click bersama dengan saya DJ NY ketika ini bersama-sama anda. Baik, fenomena cuaca panas yang melanda negara pada ketika ini ya dijangka berlarutan sehinggalah awal ataupun pertengahan monsun barat daya pada Jun depan ya. Itu berkaitan dengan cuaca panas yang dijangka berlarutan sehinggalah Jun nanti. Itu yang kita kongsikan bersama hari ini dan kami juga mengharapkan, mendoakan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik dan juga diharapkan apa saja yang dilakukan untuk hari ini mudah-mudahan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus berhibur bersama kami kekal di Stanagan FM bersamamu.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
4: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin.

0: can't wait, I can what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Sakran FM bersamamu. Dan terus saja kita bawakan untuk anda Zone Hits bersama kami di jam yang terakhir Zoom 11.3.

fokus utama berita petang ini. Bomba selamatkan 13 pendaki sesat DRDC. Pantas perkasa strategi martabat bangsa tidur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nor K. Yusof. Inilah berita Sandakan FM 25 Mei 2026.

0: Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan terima kasih penanda yang masih lagi setia bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Jadi Isnin untuk petang ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana jua anda berada yang setia bersama kami akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik juga menerusi info-info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa hingga ke pukul 7 malam nanti. Tempatkan saya DJ Andai Suariman Syamsuddin.
1: Another Lisha. Jangan cuba tiru gaya aku.
0: Terus setia di 90.1 ataupun menerusi penstriman RTM Klik.
1: Gerak laju, okay. Tetap
0: bersama kami hanya di Senangkan FM bersamamu. Terus

Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.

0: ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu

0: jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi.

0: من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada yang kemarin, insyaallah. Tajuk kita pada kali ini, cerita kedai kopi. Sidang pendengar sekalian, setiap hujung minggu mesti kita lepak di mana-mana restoran dengan sahabat dan kenalan kita. Macam-macam kita cerita. Kadang pasal bisnes, kadang pasal kehidupan mencari sesuap nasi, kadang ada juga cerita pasal bola sepak. Kononnya pasukan meriam tertembak diri sendiri, akhirnya jatuh ke bawah tidak jadi juara. Dan bermacam lagi cerita kita. Tapi perlu kita ingat saudaraku sekalian, lidah ini walaupun lembut, tetapi ia sangat tajam, bahkan menimbulkan luka sampai hujung nyawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah kita agar kita dapat menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita. Jangan suka bercakap sesuatu yang tidak meningkatkan kualiti iman. Kerana ukuran bagi orang yang cerdas atau tidak itu adalah pada cakapnya. Bercakaplah untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah debat dan mengumpat, kerana itu sifat yang tidak sihat. Debat dalam mencari yang benar dan terbaik memang dianjurkan. Cuma bila yang berdebat itu pun tidak faham apa yang didebatkannya, itulah yang dilarang. Kadang hari ini dalam masyarakat kita dijadikan bahan jenaka orang yang maaf cakap ongas kalau dalam bahasa kita. Asal mereka nampak orang ongas atau botak ini, dia akan bercakap, "Ui nah halus, terpancar silaunya itu." Padahal hakikatnya kita sedang mengumpat orang lain. Ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Sesiapa yang banyak kesalahannya, banyaklah pula dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, api nerakalah paling layak untuk dirinya. Riwayat Al-Baihaqi. Akhir sekali saudaraku pendengar sekalian, janganlah kita jadi tin kosong, bunyinya bising, dalamnya tiada. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Berapa sama dengan lagu persembahan Kupan Hijaz dan juga Haja Nora Syah Jamil, lagu yang berjudul Panggilan Haji. Terus membawakan kita ke pukul 3.46 di petang. Program penunaian sumbangan tunai ramai setiap tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini. Ia dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Dan pada 14 Jun 2026 akan datang, program ini akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Dan sepanjang program dilaksanakan juga, PMS akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Itu sedikit info mengenai hebahan program penunaian sumbangan tunai ramai STR bagi tahun 2026. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang sedang bercuti dalam pemanduan, pulang ke kampung halaman masing-masing untuk meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha pada Rabu ini 27 Mei 2026. Selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda dan doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Islam menyarankan umatnya melaksanakan ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ketika sambutan Aidiladha, tetapi perlu diterjemahkan dalam pengorbanan membantu sesama ahli keluarga, rakan, jiran, masyarakat dan negara.

0: drama khas sempena Hari Raya Aidiladha Isnin ini di Sandakan FM bersamamu.
1: Suhaila nak cari pengalaman bekerja di rantau orang. Habis belajar di universiti tu, Suhaila dapat terus tawaran bekerja.
2: 5 tahun. 5 tahun kamu di rantau orang tahu, Suhaila? Apa? Di negara kita ni, dah tak ada peluang kerja kah yang sesuai dengan kelulusan kamu?
3: Sebenarnya, Su, kau masih boleh tunaikan hasrat arwah ibu kau dengan melaksanakan badal haji. Insya Allah, pahala ibadah haji akan sampai kepada arwah ibu kau.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sandakan FM bersamamu.
4: FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Kenaikan harga minyak dunia akibat krisis berang global bukan saja memberi kesan kepada sektor tenaga, malah turut memberi tekanan kepada kos kehidupan rakyat. Apabila harga bahan api meningkat, kos pengangkutan untuk menghantar barangan ke seluruh negara juga bertambah. Dan dalam masa sama, sektor pertanian dan industri makanan turut berdepan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan jentera baja, logistik dan juga pengeluaran. Dan kesan rantai ini akhirnya mempengaruhi harga makanan dan barangan harian di pasaran. Golongan isi rumah serta peniaga kecil antara yang paling terkesan apabila kuasa beli semakin terhad dan pengurusan kewangan harian menjadi lebih mencabar. Justru kerajaan terus komited melaksanakan pendekatan yang berhemah, bersasar dan responsif bagi mengurangkan beban rakyat. Samping memastikan kestabilan harga serta bekalan keperluan asas negara sentiasa terjamin. Itu dia krisis bekalan global. Kalau ditanya, apa kaitan minyak dengan harga makanan? Seperti yang saya katakan tadi, apabila harga bahan api meningkat, kos pengangkutan untuk menghantar barangan ke seluruh negara juga bertambah. Dan dalam masa sama, sektor pertanian dan industri makanan turut berdepan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan jentera baja, logistik dan juga pengeluaran. Hiburan bersama dengan Kumpulan Dewa 19, ini dia Separuh Nafas. Kita juga ada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Semuanya untuk anda hanya di Santai 37.

bersama petang ini. Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau. Kerajaan negeri salur RM4.4 juta ringgit, baik pulih 34 pondok polis komuniti. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam

kita sepenuhnya. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dalam perlindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun pada masa sama, masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Haji J. menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability, World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro

Kita punya. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Jangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM, bersamamu. Santai Kenangan.

Beberapa sama dengan Awi, lagu yang berjulur Raya Yang Sempurna terus membawakan kita ke pukul 4.48 minit petang. Nantikan pukul 5 petang untuk bersama menerusi utama 5 petang. Kepada kakak-kakak kita, abang-abang kita yang sedang berbelanja ketika ini untuk persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha yang akan kita raikan pada Rabu ini 27 Mei 2026. Pastikan anda berbelanja dengan penuh berhemat. Krisis bekalan ekonomi yang melanda global ketika ini, amalan berhemat adalah satu amalan yang terbaik untuk kita laksanakan. Hanya berbelanja barangan keperluan sahaja. Mungkin kalau ada yang bercadang untuk membuat rumah terbuka pada Hari Raya Aidiladha ini, pastikan rumah terbuka berpada-pada. Perbelanjaan pun berpada-pada. Oh ya, kepada anda yang baru tiba ke rumah selepas melaksanakan tugas harian, selamat tiba di rumah anda.

Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu. Sebentar lagi, utama di

Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidil Adha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidil Adha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidil Adha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Santai Kenangan, Kenangan di Sanakan FM.

0: santai kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang. Sandakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37. Edisi Senin untuk petang ini 25 Mei 2026. Bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan anda yang sedang dalam perjalanan, berada dalam kesesakan lalu lintas, dapat bersabar dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Anda yang sedang beristirahat bersantai di rumah, selamat beristirahat bersantai di rumah bersama dengan anak-anak yang sedang bercuti sekolah ketika ini. Pada hari Rabu ini, 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, seluruh dunia akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kepada anda yang mungkin ketika ini sedang berbelanja, pastikan anda berbelanja dengan penuh berhemah. Pastikan juga anda membeli barangan keperluan saja, tidak membazir. Sekiranya anda bercadang untuk membuat rumah terbuka juga, pastikan kita mengelakkan berlakunya pembaziran. Menerusi edisi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini, kita mulakan dengan lagu, bersama dengan lagu yang dipetik dari filem Laskar Pelangi. Menang

Esai Cutama lagu ini adalah penerimaan reda yang aktif. Bukan menyerah kalah tetapi menghadapi ujian hidup yang keras. Dengan senyuman dan kegembiraan. Dengarkan bersama menerusi Santai Kenangan.

0: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kehilangan tempat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
2: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
3: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
4: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
1: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
2: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
1: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
5: Santakan FM bersamamu, Gerimis di Hujung Senja. Nantikan siarannya pada 27 Mac 2026. Seawal pukul 5.20 minit petang. Diterbitkan oleh DJ Didi. Khas untuk anda, eksklusif di Senangan FM bersamamu. Teruskan pertemuan kita, bertemankan saya, DJ Andai Suwadiman Syamsuddin. Kiranya anda mengalami masalah kembung perut. Ketika ini, 7 jenis makanan yang boleh saya cadangkan untuk membantu anda mengurangkan kembung perut yang anda alami ketika ini. Antaranya yang pertama, anda boleh memakan pisang. Yang kedua, anda boleh meminum air halia. Yang ketiga, boleh memakan yogurt. Yang keempat, anda boleh memakan buah betik ataupun buah papaya. Yang kelima, bolehlah makan sayur timun. Ataupun yang keenam, juga boleh makan oat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, anda boleh meminum teh pudina. Antara 7 makanan ataupun minuman yang boleh membantu anda mengurangkan masalah kembung perut. Yang mungkin ada antara pendengar kita yang ketika ini sedang mengalami masalah kembung perut. Kepada kakak-kakak kita yang sedang mungkin masak di dapur, selamat menyiapkan juadah untuk makan malam sebagai santapan keluarga anda pada malam ini. Ada juga di antara mungkin yang sedang masak buras. Awal masak buras. Persiapan awal untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Mungkin ada yang sedang mengemas rumah. Ada yang mengganti langsir. Doa kami semoga segala urusan yang anda jalani pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sebaiknya. Love.

Ikalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

dengan kumpulan siarkan lagu yang berjudul Cita dan Air Mata. Itu bersama dengan Junaina, suasana riang hari raya. Bawakan kita ke pukul 5.40 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Santakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Santakan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekali lagi saya maklumkan kepada anda, Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenam bagi sesi 2026-2027. Orang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian Kota Kinabalu atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Dan orang permohonan secara atas talian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh diperolehi di pautan laman sesawang KPD. Baik, maklumat lanjut mengenai pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenam bagi sesi 2026-2027 ini, belia-belia kita bolehlah menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISKA di talian 087-735-567. Ulangi 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Oh ya, ketika ini mungkin ada di antara rakan kita yang mengalami sembelit. Dan kalau anda ketika ini mengalami masalah sembelit, sembelit bukan perkara kecil jika ia berlaku terlalu lama dan berulang-ulang. Di mana ramai orang menganggap sembelit cuma tak lawas, minum air, makan sayur, selesai. Tetapi dalam kes tertentu, najis boleh menjadi terlalu keras, terkumpul dan tersangkut. Dan usus boleh mengembang kerana tekanan yang berpanjangan. Perut juga boleh kembung, sakit, rasa penuh, loyah, muntah atau langsung tidak boleh membuang angin ataupun ringkasnya kentut. Yang bahayanya ada orang sudah terbiasa hidup dengan sembelit sampai rasa sembelit ini normal. Seminggu tidak membuang air besar pun masih menunggu. 2 minggu pun masih cuba tahan padahal badan mungkin sedang memberi amaran. Dapatkan pemeriksaan segera jika sembelit disertai sakit perut berterusan, muntah, demam, perut semakin kembung, tidak boleh kentut, najis berdarah, turun berat badan tanpa sebab, atau sembelit yang tiba-tiba berubah daripada kebiasaan anda. Sembelit mungkin nampak malu untuk diceritakan, tapi lebih malu jika kita diam sampai usus sendiri mula menjerit minta untuk diselamatkan. Itu cerita mengenai sembelit. Kiranya anda mengalami sembelit, pastikan anda mencari makanan yang boleh melawaskan pembuangan air besar anda. Bersama dengan Anissa Dendam Terderai, ini dia Bryan Adams, Heaven, untuk anda dalam Santai Kenangan.

Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaeh bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Bersamamu mengimbau nostalgia, nostalgia, santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
6: Sanakan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37. Untuk petang ini bertemankan saya DJ Anda Iswari Manshamsudin. Sedikit info yang saya nak kongsikan bersama anda petang ni, terlalu baik sampai diri sendiri yang terluka. Ada orang dari kecil sudah dilatih jadi budak baik. Jangan melawan, jangan kecewakan orang, jangan buat orang terasa, jangan pentingkan diri sendiri. Lama dia membesar menjadi orang dewasa yang susah sangat nak kata tidak. Dia sentiasa bersetuju walaupun hati tak mahu. Dia sentiasa senyum walaupun sebenarnya terluka. Dia sentiasa meminta maaf walaupun bukan dia yang salah. Dia jaga perasaan semua orang sampai perasaan sendiri diletakkan paling di belakang. Dan masyarakat pula selalu memuji orang seperti ini yang terlalu baik ni. Ya, dia tak pernah berkira, senang minta tolong, jenis tak banyak songhe. Tapi jarang orang tanya satu benda dalam banyak-banyak orang yang dia cuba bahagiakan. Siapa pula yang sedang jaga dia? Terlalu menjaga hati orang boleh nampak seperti kebaikan, tapi kalau sampai anda takut mengecewakan orang, takut menetapkan batas, takut menyuarakan keperluan sendiri, bukan lagi sekadar baik hati. Tanda anda sedang menghilangkan diri sedikit demi sedikit demi diterima. Anda tidak perlu menjadi kasar untuk ada batas. Anda tidak perlu menjadi penting diri untuk memilih diri sendiri. Anda tidak perlu rasa bersalah hanya kerana anda tidak mampu memenuhi semua permintaan. Dan kadang-kadang ayat paling sihat yang kita boleh belajar ialah, maaf, saya tak mampu. Saya perlukan masa. Saya tak selesa. Saya tak boleh bantu kali ini. Dan orang yang benar-benar menghargai anda tidak akan hilang hanya kerana anda mula ada batas. Dan orang yang hanya suka anda ketika anda mudah dipergunakan. mungkin memang tidak sepatutnya diberi ruang terlalu besar dalam hidup anda. Baik hati itu indah, tetapi jangan sampai kerana terlalu mahu menjadi baik untuk semua orang, anda menjadi kejam kepada diri sendiri. Kata orang, jaga orang lain, tetapi jangan tinggalkan diri anda di belakang. Sedikit kata-kata yang saya boleh kongsikan bersama anda untuk petang ini. Santai kenangan.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.

Study Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 100.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Baru berlalu lagu persembahan Kumpulan Brothers yang berjudul Hayya Bil Jihad. Terus membawakan kita ke pukul 6.36 ini petang. Saudara, ada anak yang membesar dalam rumah besar. Cukup makan, cukup pakaian, cukup sekolah. Tapi dalam hati dia ada satu ruang kecil yang sentiasa rasa takut. Apa dia yang rasa takut? Takut salah cakap, takut buat keputusan sendiri, takut mengecewakan orang, takut nampak tidak mengenang jasa, takut dilabel anak derhaka bila mula meletakkan sempadan. Inilah luka yang ramai orang tidak nampak sebagai ibu bapa. Sebab luka daripada keluarga toksik tidak semestinya datang dalam bentuk pukulan. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk ayat. Kau ni menyusahkan. Tak besar pun tak reti fikir. Mak ayah dah banyak berkorban, ini balasan kau. Kalau kau sayang keluarga, kau ikut saja. Jangan nak lawan. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Inilah contoh-contoh ayat. Bila disebut sekali mungkin jadi teguran. Tapi bila menjadi corak sepanjang hidup, ia boleh membentuk anak yang membesar dengan rasa bersalah yang tak habis-habis. Pastikan kita kurang-kurangkanlah mengeluarkan ayat-ayat seperti ini di depan anak-anak kita. Untuk mereka tidak ada rasa takut. Takut salah cakap, takut buat keputusan sendiri, takut mengecewakan orang, takut nampak tidak mengenang jasa, ataupun takut dilabel sebagai anak derhaka bila mula meletakkan sempadan. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan bersama dengan dua buah lagu ini. Dia Fauzia Latif, Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Kita boleh dengarkan dahulu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku, Keegoanmu untuk anda. Serangan FM bersamamu.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyufur Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM, bersamamu.

Ikalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Bila saudara dapatnya bertemu kita menerusi siaran Sarkar FM bersama Mohon untuk edisi Senin petang ini 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini. Juga telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari semasa ke semasa. Saya rakan penyampai anda, Iswadiman Syamsuddin, mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella pada malam ini dalam simfoni tetap di hati. Sekarang ni dah pukul 7.05 minit malam dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Semoga baik-baik sahaja dan semoga jika anda ingin orang kata keluar, yang pastinya orang kata ketahui dahulu mengenai keadaan cuaca ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah iaitu di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan dan Tambunan juga Pantai Barat, Ranau, Tawau dan Sandakan sehingga pukul 8 malam ini Isnin 25 Mei 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, kalau sebenarnya ada kata-kata hari ini, untuk kata-kata hari ini kita pastikan nanti bersama dengan Ella sekejap saja lagi. Baik, dengarkan lagu ini masing-masing. Sama FM, bagus banget.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
0: Teliti.
2: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
0: Tidak
2: tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau. Simfoni.

dulu, orang kata jangan pergi dulu, teruskan temani Ella hingga pukul 9 malam nanti dalam simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click, dan kepada anda yang belum lagi muat turun, bolehlah muat turun sekarang. Okay. Baik, kata-kata hari ini, jangan termakan hasutan orang lain. Ini bahaya ni. Kalau kita termakan saja, baru sikit makannya, padahnya besar. Okey, baik. Kadang-kadang dalam hidup, bukan semua suara perlu kita dengar dan ikut. Kan? Ada orang datang membawa semangat. Ada yang datang membawa semangat. Oh, mesti kau boleh. Dan ada juga yang datang membawa hasutan yang boleh merosakkan fikiran, hubungan dan ketenangan kita sendiri. Kadang-kadang datang, kau tahu, kau tak boleh gini. Sudah kita macam percaya, macam tak, macam percaya. Tapi lebih percayanya tu terlampau terlebih daripada orang kata tidak percaya. Jangan mudah termakan kata-kata orang, orang kata tanpa menilai benar atau salahnya. Fikirlah dengan matang. Wah, sudah kita ini kan, tahu sudah fikir. Dan orang kata lihat dengan hati yang tenang dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Bila kita marah, nah, macam-macam sudah keputusan tu kan. Aku nak mau ini, aku ini, ini, aku ini, ini, ini. Nah, tapi jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Orang boleh berkata apa-apa saja, tetapi yang menentukan arah hidup kita sendiri, kita ni adalah kita sendiri. Dan pegang pada prinsip, jaga akhlak dan sentiasa pilih jalan yang membawa kebaikan. Kadang-kadang kan, hasutan ni bermula dengan orang kata cerita kecil dulu. Nah, akhirnya lama-lama tu boleh jadi besar kan. Ini yang boleh memutuskan silaturahim dan menghancurkan kepercayaan kita. Sebab itu jangan cepat percaya sebelum mengetahui perkara yang sebenar. Belum lagi, baru sikit je ceritanya. Terus, ini memang aku percaya ni, ini aku percaya. Tak boleh begitu kan. Okey, baik. Orang kata semoga kita semua dijauhkan daripada fitnah, hasutan dan kata-kata yang memecah belahkan. Sebab apa? Kita nak jadi orang yang baik. Kita tak mau jadi orang jahat kan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Awau 95.7 FM.

0: melalui di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrun sekarang.

0: Ia juga menyebutkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
3: Symphony.
4: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap di hati. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 8 malam, di mana keberadaan anda ketika ini? Anda sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan ketika ini? Dan berhati-hatilah. Moga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kepada rakan-rakan saya yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah tu, siapa-siapa tu, okey, orang kata harapannya kita akan terus berhubung selepas ini, meneruskan silaturahim, kan, lebih-lebih lagi pada orang kata Aidiladha ini bukan sekadar tentang kemeriahan saja untuk kita sambut, tetapi juga tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Dan semoga kedatangan hari yang mulia ini membawa lebih banyak rasa syukur dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita semua. Baik di mana saja anda berada, kita semua keluarga. Okey, baik. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan malam ini, Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik. Dah rasa-rasa dah orang kata suasana hari raya tu kan macam mana? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah.

Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghantarkan orang kata mesej kepada kami. Terima kasih kepada Emma, kita ada Fatima. Terima kasih, nama jesakkan sama je kan, mah-mah je semua. Okey, baik. Dalam kita menghitung hari menujunya tibanya Hari Raya Aidiladha, pasti perkataan yang paling dekat di hati kita ialah apa? Pengorbanan, betul tidak kan? Kadang-kadang pengorbanan itu bukan tentang perkara besar yang mampu dilihat orang. Ada yang berkorban masa demi keluarga, berkorban tenaga demi mencari rezeki. Malah ada juga yang memendam rasa demi melihat orang tersayang bahagia. Jangan memendam rasa, biarlah mereka bahagia. Maksudnya, kadang-kadang mungkin melihat pasangan itu bahagia, tapi ini tidak bahagia, hatinya tidak gembira, hati orang lain gembira, kan? Jangan kita memendam rasa. Tapi itulah pengorbanan. Kadang-kadang orang kata, kita simpan dalam hati lama-lama sangat tu, jangan. Okey, baik. Dan Aidiladha juga mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada keikhlasan pasti mempunyai nilai yang sangat besar di sisi kehidupan. Dan semoga apa juga yang kita lakukan akan sentiasa hadir rasa syukur, kasih sayang dan keinsafan dalam diri. Okey, jangan sampai lelah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah.

jadi orang seorang yang baik ni memang sukar sebenarnya, tapi kalau ada niat yang besar di hati itu, orang kata syukur, alhamdulillah. Jadi baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.39 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya radio pilihan anda Sabah FM akan menemani sepanjang perjalanan anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang mungkin tadi orang kata berfikir-fikir ke mana mau pergi ni kan. Orang kata hujung cuti sudah makin hampir. Maknanya belum ada lagi kita punya perancangan ini. Ke mana kita mau pergi. Jadi ada baiknya kita orang kata bincang. Bincang ke mana kita mau pergi bersama dengan ahli keluarga. Ataupun balik kampung kan. Itu juga satu perancangan yang baik. Kita dapat berkumpul dengan orang kata bukan sahaja keluarga tapi orang kampung kan. Lagi orang kata menarik orang kata kalau ada raya korban ni di kampung. Dan pastinya ada yang menyambut ulang tahun hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinannya. Dan moga anda terus bahagia selalu orang kata dan dipermudahkan segala urusannya insyaAllah. Baik, untuk anda yang selalu dekat di hati kami Sabah FM dan untuk anda yang selalu orang kata setia mendengar Radio Sabah FM, untuk anda terus layan Sabah FM. Bagus pak.

0: Nana Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Magsukul，
3: 欢迎观看
2: ，Ponsiko。Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
4: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni Tetap di Hati. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menemani Ella daripada pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan Sabah FM akan diteruskan lagi pada malam ini dengan lebih lagu lebih santai bersama dengan DJ Ozil dalam segmen Varia. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan cepat termakan hasutan orang lain dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetapi Hati Sabah FM. Bagus bahagia.

0: saya Nio.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Bagus bang.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terkenal.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan itu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaan. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bahkan mereka menunggu petang raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Ayam pangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya tak tahniahlah pasangan jabatan pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk gunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi, Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani, Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umum macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni, okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC. Kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, dua timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus akan menemani malam kamu orang malam ini bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih LS Sabah yang sudah kasih kawan kamu di segmen simfoni tadi dari pukul 6 petang sampai lah pukul 9 malam kan. Okey, yang paling penting semoga kamu terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dari pukul 6 pagi sampai waktu ini. Dan dalam segmen ini macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Kita mau terus payung lagu kamu yang seterusnya, lagu permintaan ini di S Valley. Diorang bilang Sabah FM bagus bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak perubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Eh, Rafi, kamu tahu?
2: Hai. Ini Mami Cheese ini tiada. Kau perlu membagi tahu saya.
1: Makcik bawa memang macam tu. Tak, dia ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
2: Kau punya jiran?
1: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik ni Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
2: Wow.
1: Menarik kan?
2: Baru saya tahu.
1: Nih.
2: Oh, baru saya tahu.

Ya, itu dia lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Okey, apapun terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan dorang malam ini. Arne hadir dari Sembulan. Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Tengah layan Sabah FM dengan radio lama kami ini yang paling legend. Oh, mantap, masih ada lagi radio kan. Okey. Dan ada si Fatima Haris. Selamat malam, salam ingatan untuk kawan-kawan saya, si Nur Lisa, Zila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun. Ramai lagi lah dia mention nama di sini, kalau saya sebut sampai pagi dah habis ini kan. Okey. Ada juga si Ara. Dia bilang hadir dari KK malam ini. Cuaca pun mantap saja malam ini. Dan sambil-sambil berada di ruang tamu, sambil layan lagu-lagu permintaan di Sabah FM. Okay? Jadi kalau kamu ada lagu permintaan, mungkin tengah-tengah santai, tengah bekerja, tengah layan Sabah FM kan, kamu mau dengar lagu, boleh sekarang WhatsApp di 019-490-4848. Lagu seterusnya ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamka yang berjudul Bunga Kemboja. Sabah FM, bagus banget.

0: solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Oke, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Dan bermula besok 26 sampai 29 Mei ada segmen Apa Jawapan Kamu ataupun rancangan Apa Jawapan Kamu Sempena Pesta Keamatan. Nah, jadi saya yakin dan percaya kamu semua tahu apa itu Apa Jawapan Kamu, kan? Nah, mestilah ada kuis-kuis, soalan-soalan berkaitan Pesta Keamatan, kan? Nah, jadi kamu standby besok dalam segmen Segar, Ekspresi, Bahngam Latu dan juga Varia. Jadi kamu cepat-cepat ready-ready setiap segmen kecuali segmen Simfoni, Apa Jawapan Kamu memang tiada. Yang penting Segar, Ekspresi, BNLT dan juga Varia. Okey, siapa paling pantas, paling cepat dan betul kamu punya jawapan, kamulah pemenang. Okey, jadi kamu standby saja bermula besok 26 sampai 29 Mei. Ini semua soalan berkaitan dengan Pesta Keamatan. Sudah pastinya ada hadiah lah, kan? Jadi jangan lupa bermula besok. Oke? Jadi sekejap lagi lah Ozel kongsikan kepada kamu info cuaca dan juga ada kempen derma darah. Kita layan terus. Ini dia lagu daripada Rosa, Pudar. Dan selepas itu kita ada Awi Bara, Sabah FM, Bagus Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

bintang. Okey. Dan ini info yang baru kami terima menerusi Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah seperti daerah Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 2 pagi nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dewa 19 Pupus. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih Zafira hadir dari Sandakan. Dia bilang setiap malam sebagai pendengar radio setia Sabah FM, si Zafira memang tiap hari tidak pernah dia tertinggal untuk dengar siaran Sabah FM. Terima kasih Zafira yang terus setia layan Sabah FM. Okey, dia bilang lagi sambil-sambil kemas pakaian untuk di iron buat Hari Raya Aidil Adha Rabu ini, dia bilang. Okey, jadi kesempatan ini juga Ozel ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam yang meraikannya, dan hati-hati kamu yang balik kampung, mungkin ada yang cuti sudah kan. Jadi rancang perjalanan kamu dan jangan lupa periksa kenderaan kamu. Itu yang sangat-sangat penting, okay? Dan untuk pesta keamatan pula, Ozel mau kongsikan kepada kamu, bermula besok 26 Mei 9 pagi adalah pendaftaran peserta untuk mengadau keamatan peringkat negeri Sabah. Punya best kan? Ini memang ramai yang menunggu-nunggu sudah nih, dorong punya muka depan untuk dengar-dengar macam lebih 50 lebih lah peserta untuk kali ini. Dan pada 27 Mei 2026 pada 10 pagi adalah pertandingan akhir Randawita Bantang Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi kali ini sudah kena rebrand kepada Randawita Bantang Keamatan. Okey, seterusnya pada 28 Mei pula, bermula pukul 5 petang adalah Sodop Unduk Ngadau Peringkat Negeri Sabah 2026. Dan pada 30 hari bulan Mei adalah majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA lah. Bermula 7 pagi dan sekaligus pertandingan sukan tradisi juga pada waktu itu. Dan kemuncaknya adalah pada 31 Mei 2026 bermula pukul 7 pagi adalah majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026. Dan juga pada sebelah pagi juga pada 11.30 pagi bermulanya acara yang memang betul-betul kemuncak adalah pertandingan akhir untuk ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, bawa keluarga kamu, kawan-kawan kamu, mesti ada yang kamu sokong di sana kan. Jadi inilah kita mau meraihkan kemeriahan yang setahun sekali sejak Pesta Keamatan. Jadi raikanlah dengan penuh semangat perpaduan, kecintaan dengan budaya etnik masing-masing. Macam-macam etnik ada di Sabah. Kamu datang JKDCA, macam-macam baju dorang akan peragakan pada pertandingan akhir Unduk Ngadau nanti. Dan juga tidak lupa Randawita Bantang. Kita mulai yang terus mood keamatan dulu kita lah kan. Ini dia lagu daripada Velvet dan Marcia, Aramaiti.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan Khalifah dengan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula di Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapat rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu, lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Aku dah kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, saya selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali, Raya Mana?

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
5: Nasional FM. Sentiasa di hati.
6: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Tanah Pulau Pinang. 100.5.
5: Nasional FM. Sentiasa di hati.

hari raya. Bawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi hari raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah.

juga ribut petir hujan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, Badan Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerun, Lipis, Jalan Tenteram Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Maruli, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng Borhan, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Ida Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati. Sama lagi, stesen Kak Long kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, Ida TSK Jerantun, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon-pon-pon. Macam gitulah. Semangat-semangatlah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TBC Port Klang. Siapa lagi? Kasa dah buruk luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pom-pom-pom, dapur cik nak. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuh Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan kepada saya. Wawah Yasin kata salam, wawah hadir. Okey, Mak Beda pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Miwi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1 LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan. Begitu berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum, Pengerusi Jata Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang Dato' Razali Kasim menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang merupakan diri bersama dengan saya, Lisan Dio Zabida Zabadi Zabidi Ahmad dari Terenok, Intan Hamid, Anissa Samin, Abdul Jari Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina Dipi dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashami Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng, Beta, Detan, Mama Kila, okay. Tok Bija pun hadir, Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun Salina, hati hitam, hati pun hitam juga, jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Bian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus. Kita beribur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita. Lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhatu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak sejak. Kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Baru Hantu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berhasil lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan teruskan BDR bermula 15 April lepas eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah, penyampai radio tak boleh lah, pasukan keselamatan tak boleh lah, doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zah. Selamat pagi juga untuk Andi Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasal Borong, Nur Ashikin, Azizah Manaf. Kita ada Ismi Pahal, Izian, Siti Zaliha, Syazmi Zal Alif, ada Emma Erina, Puan Kamsina. Terima kasih lah yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurban Jingga selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi heh. Haji belum masa terlepas seminar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terbaru ibu lagi, lagu raya lagi. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ, Hari Raya Bahagia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

ramai pun cakap mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja mungkin pergi kita membawa kita ke 128 minit pagi. Yang baru berteman dengan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang berteman dengan pemilik suara ini, dan Alif saya Alif sampai pagi. Sampai pukul 6 pagi nanti, Nasional Gemburu untuk segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza, Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi. Ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji.

lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda, ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Hal sebuah lagu cinta ni diambil diri oleh Jui bersama kumpulan Ero dengan 77 Rindu. Dia ada menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2:04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini dan kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur ke anda semua ni. Miss Zila pun hadir, Queen of Smoking. Ada Wang Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zulhakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Salapa 1, Black White, Era GB, Arfa Wedding dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha. Siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi like, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi like, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dalam pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa Buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba lah, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light dikasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari percintaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada.

0: dunia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring. Membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Hari ini dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu, kesejukan pagi di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban.

Sipitang, Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papua, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabalu, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun Barat Daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya, mantap Abang-Abang Coleman. Junaid Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat dalam cerita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. So, bagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya nak buat macam mana kan, nama pun nak raya, ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Maksudnya Sanawi dari Sibu, Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya, tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtag Jentera Untuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bunda.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Tianu ni wey.
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengangkat gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

masa dengan Patahnya Sayang Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Jemur Hantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif, saya Alif. Dan saya tahu ramai juga peringat-peringat Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Jemur Hantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, sebenarnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul ni. Ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah ya, semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melomborkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zahiri, Ayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okey. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Maslina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mani Yusri, Pangas 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Manis. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Jam Berhantu sampai pukul 6 pagi. Alif Zai Alif, luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama ke UK, yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskanlah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur. Selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat. Doa kita sebagai satu doa yang mustajab. Doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak ke mana destinasi anda, ke mana tempat percutian anda. Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan. Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini. Bersama dengan sambutan ID ada hadah juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad. Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi, Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi, Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi. Sebab rasanya masih merasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan lebih menariknya, kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya. Ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnan, Abang Lori, Pam-pam-pam, Kasih Hon, Intan Nazrina. Ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah. Abang Long, Awang Bintulu terus on, Azran dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Firan juga. Oh, mantap semua.
Kenyan berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat selamat bersahur katanya. Masalah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul. Antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya. Selamat bercuti. Real.

0: Teruskan, teruskan bersama.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46.

0: 104.6 Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka. Sama ada engkau beri amaran kepadanya, atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

0: Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adad ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat dikasihi? Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan nih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Jangan susah-susah hati ya. Tenang-tenang saja. Yang namanya ujian Allah itu memang begitulah. Saban waktu, tiap saat ada saja itu dia datang. Tapi ingat sahabat yang mulia, kalau yang datang itu ditanggapi dengan sepositif yang mungkin, percayalah, yang namanya ujian itu akan bertukar menjadi suatu hikmah yang besar buat kita, insya Allah. Sahabat yang sangat dihormati, hidup kita ini, bilang orang ampun maaf, solat menjadi tunjang utama kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ayat Al-Qur'an, itu banyak memperingatkan kita tentang mendirikan solat. Dan solat itu juga tidak hanya individu kita, kita juga harus mengajak ahli keluarga, sahabat handai, ya orang-orang kampung kita, masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan bila kita semua mendirikan solat, berkat bumi kita ini insyaallah. Sahabat yang sangat dimuliakan, tentu saja bila kita mengajak diri kita, wabil khusus kita dan ahli keluarga kita, itu bukan suatu yang sangat mudah. Bilang orang sholat ini biarpun 5-6 menit, tapi wah memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat mencabar. Maka itulah Allah selalu peringatkan kita, dan di antara sekian banyak peringatan Allah dalam surah Taha ayat 132, Allah pesan sama kita. Apa pesanan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, saya ulang lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang mulia, pindik saja ini, tapi sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Apa Allah pesan? Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk menunaikan sholat. Nih, anak kita, istri kita, bahkan terutama kita sekalilah, ahli keluarga kita yang sebumbung dengan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Kenapa mesti sholat? Masya Allah, sholat ini sahabat yang mulia, kalau dibahas panjang ruang kita tidak mencukupi, tapi cukup kita mengerti bahwa sholat ini adalah lambang kehambaan kita kepada Allah, lambang kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah. Makanya kita kena jaga ahli keluarga, jangan sampai tidak mendirikan solat. Ini perintah Allah nih. Allah bilang apa? Perintahkan juga. Selain perintah itu untuk kita individu sebagai ketua keluarga, nah, ampun maaf, kita luaskan dia punya perbincangan skalanya. Kalau kita ketua pejabat, kita sebagai bapak dalam jabatan kita. Kalau bilang kita ketua dalam syarikat, kita adalah bapak dalam company kita. Maka mana yang, ampun maaf, yang beragama Islam, maka wajib kita jaga dia, wajib kita perintahkan dia. Itu juga sudah menjadi ahli keluarga kita. Selain ahli keluarga yang khusus dengan nasab, ada juga ahli keluarga yang dengan ikatan persaudaraan. Itu juga harus kita ajak. Tapi Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah sabar saat kita mengajak mereka untuk mendirikan sholat. bukan senang nih, ampun maaf, kita mengajak orang untuk mendirikan sholat, ya. Pak Bilal itu hari-hari, bah, satu hari 5 waktu dia azan di masjid, jadi muazzin dia, bilang orang Bilal, bang dia di masjid, ya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, panggil hari-hari, hari-hari. Tapi begitulah, bukan senang untuk datang mendirikan sholat ini. Makanya Allah bilang, suruh ahli keluargamu, perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan sholat, dan sabarlah ke atasnya. Bangun subuh, kita ampun maaf, apalagi ahli keluarga, ya, yang bapak-bapak pun, yang ketua keluarga pun, ampun maaf, kadang-kadang bakal kiamat bilang orang untuk bangun ini. Dan secara psikologinya, bila kita perintahkan ahli keluarga untuk sholat, maka kitalah orang pertama yang harus mendirikannya. Nah, itu didikan Allah sama kita. Dan kalau kita disuruh bersabar saat mendidik anak-anak keturunan kita, istri kita, dan begitu juga harus bersabar juga mendidik diri kita sendiri. Bila orang kalau mengajak anak istri, maka kita kena lebih dahulu. Jadi secara tidak langsung, sahabat yang mulia, kita akan jadi orang yang selalu menjaga sholat. Maka ajak ahli keluarga, ya, jangan sampai di yaumil mahsyar kita bergaduh nanti di sana, bertunjuk-tunjuk kita, ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi jangan sampai urusan di dunia kita yang tidak beres menjadi masalah nanti kita di yaumil mahsyar. Situlah bini kita mencari, ini lakiku di dunia dulu, dia satu orang, saya sembahyang sendiri-sendiri nih, bangun dia subuh tidak mengasih bangun semua kami. Dan demikian juga anak-anak, itulah bapak di dunia dulu, bapak pikir bapak punya surga, sejak bilangnya surga kami bapak tidak pernah pikir. Ah, habis kita, sahabat yang mulia. Dan ketika itu tidak ada guna lagi pertengkaran, sebab di situ saatnya kita menerima balasan daripada Allah. Maka biarlah, bilang orang, kita berhempas pula sikit di dunia ini, tidak juga lama itu, sahabat, demi untuk menyelamatkan, bilang orang, ahli keluarga kita, agar mereka jadi orang yang betul-betul istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih, sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat

0: Pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.

0: Samo Evo. Evo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama lo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Ya, okey. Apa cerita ini, Cap?
1: Apa cerita kita pagi ini dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan untuk semua lancar urusan kita.
2: Amin.
1: Hari ini, pejam celik sudah berapa hari bulan, Uncle? 26 Mei 2026.
2: Besok raya.
1: Besok 10 Zulhijjah, hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Besok apa tugas kah?
2: InsyaAllah tugas mungkin.
1: Macam dengar-dengar kita dari masjid.
2: Macamlah. Kemungkinan lah.
1: Jadi apapun, macam biasalah kalau Hari Raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, kita akan bawakan juga siaran langsung dari masjid daerah Sandakan. InsyaAllah. Kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Okay? Apapun, geng Agai akan kesekawan kamu sini sampai pukul 11 pagi. Ada macam-macam kita mau cerita, Angkol.
2: Betul. Betul, semua macam cerita kita mau cerita.
1: Kau pesan dulu yang memandu sekarang ini.
2: Yang memandu, pandulah yang berhati-hati. Iya. Jangan yang terlampau laju. Jangan terlampau ikut perasaan.
1: Iya. Nah,
2: bukan kau seturang saya ada cerita. Itu saya paling penting.
1: Mungkin ada juga yang kurang tidur semalam. Sekarang ini dia memandu mamai-mamai.
2: Oh, tidak boleh. Mesti ambil masa untuk rehat.
1: Iya.
2: Kalau rehat terlampau mengantuk, rehat sekejap.
1: Betul. Fokus dengan pemanduan kamu. Oke, sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini.
2: Okay.
1: Sanakan FM bersamamu.

RTHB, siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: cuaca. Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini. Okey geng, kita mau kasih kongsi sini info cuaca untuk hari ini, sandakan beluran telupit dan juga kinabatangan. Kita mulakan dengan cuaca di Sandakan. Kalau kita tengok sebelah pagi ni, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey. Seterusnya kita kongsi di telupit dan juga beluran yang berkongsi ramalan cuaca yang sama pada hari ini. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan seterusnya petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okay? Dan untuk daerah Kinabatangan, pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okay? Jadi itu info cuaca untuk hari ini, Sandakan, beluran, telupit dan juga Kinabatangan. Dan seterusnya kita mau kasih kongsi juga ramalan air pasang surut untuk daerah Sandakan. Kalau kita tengok sebelah pagi ini, sekitar pukul 8 pagi nanti, ketinggian paras air 1.5 meter. Lepas tu dekat-dekat pukul 2 petang 0.9 meter. Dan dekat pukul 8 malam, sekitar pukul 7.51 minit malam, ketinggian paras air 1.3 meter. Jadi kamu boleh rancang segala aktiviti kamu, di darat kah, di laut kah. Semoga lancar segala urusan kamu, terutamanya mereka yang mencari rezeki juga di laut tu kan. Kalau kamu rasa macam keadaan laut tu tidak mengizinkan, segeralah pulang ke darat. Okey, kita faham juga yang mana kalau kita tengok air pasang surut hari ini, dia punya keadaan air pun boleh tahan juga kan. Santai-santai saja, tapi keadaan kan pandai berubah, tiba-tiba ribut apa semua. Jadi kamu kena sentiasa pantau keadaan sekeliling. Okey, jadi itu info cuaca untuk hari ini, Sanakan FM bersababu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM.

Evo bersama dengan geng Agai. Okey geng, kepada yang tengah memandu, hati-hati semua. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ha, cuti sekolah sekarang kan. Jadi apa-apa pun, semoga dipermudah segala urusan kita, okey. Baiklah, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Kamu juga boleh terus hantar ucapan WhatsApp jak kami sini 019-589-5858. Layan terus Senakan FM bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Datuk Hajiji berucap pada program World Green and Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu.

Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisme ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autisme. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisme mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Dato' Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kuna. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau yang tak percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
5: Okey, besok raya.
4: Iya, besok raya.
5: Jadi mau pesan sikit sama semua orang.
4: Pesanlah.
5: Minta maaf lah semua. Angkol cuma mau pesan kalau berbelanja tuh biar pada kadar yang orang bilang jangan terlalu berhabis lah.
4: Ya.
5: Yang sedang-sedang saja orang bilang kan. Sebab yalah kita memang meraihkan hari raya, cuma masalahnya kita perlu jangka masa panjang lah yang menggunakan.
4: Iyalah bah. Yeah. Ada yang mana baru gaji tuh kan.
5: Betul.
4: Coba kamu pikir balik, wih gaji bulan depan lama lagi nih. Mau berhabis pun nah kan. Itulah. Susah juga. Boleh lah, boleh beli apa semua.
5: Tidak tapi... larangan, cuma berpada-pada.
4: Ya.
5: Begitu saja baik itu.
4: Jimat-jimat bang musim perayaan. Gaji itu kita mau pikir, wih satu bulan
5: panjang,
4: lagi.
5: Panjang lagi.
4: Panjang lagi kan.
5: Panjang masa dia.
4: Jadi selamat berbelanja untuk semua yang berbelanja. Terutamanya pagi ini ramai seorang keluar-keluar.
5: Ay, kompom. Kompom.
4: Jalan raya pun memang akan sesak.
5: Bukan deh, pagi. Dari semalam macam banyak sudah orang tuh.
4: Iya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Oke.
4: Hati-hati sialah kamu. Jangan lupa menabung.
5: Menabung?
4: Iyalah, simpan duit, Bang.
5: Oh, betul, betul. Angkol sokong lah. Ini angkol sokong, menabung.
4: Oke, kita ada Laman Nurani. Sekejap saja lagi. Sekarang FM bersama, Bu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita masih bersemangat bekerja, mencari nafkah, dan terus istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, sendawa hapus dosa. Sidang pendengar sekalian, fitrah manusia itu suka makan. Ada yang suka pedas, ada juga yang tidak. Kadang ada yang suka kuah banjir, ada juga yang kering. Apatah lagi kalau makanan itu favorite kita. Lagi-lagilah kita berselera. Macam tiula itum, buras, tuhau, kinilau, sinagol, dan seumpamanya. Oi, nah kalau dipicitkan lada sama limau, letak kecap sikit, Masya Allah, nikmatnya itu luar biasa. Cuma sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan itu akan jadi sekadar kenyang sahaja bila kita tidak dahului dengan bismillah atau doa makan. Yang bikin malu, apabila dia selesai makan, dia sendawa depan orang kuat-kuat lagi. Sudahlah kuat, dia tidak tutup mulut pula. Yang paling menyedihkan, habis dia makan, depan-depan orang bah, maaf cakap, dia sendawa dari punggung. Lebih tepatnya lagi, maaf cakap, dia kentut sembarangan. Jika ada kebiasaan ini dalam diri kita, mulalah hari ini kita ubah. Selesai makan, bacalah Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makan makanan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa daya dan upayaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud. Akhir sekali, saudaraku sidang pendengar sekalian, makanlah apa saja yang halal, tapi jangan lupa baca doa. Bila selesai, ucaplah paling tidak alhamdulillah. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Okey geng, kepada yang tengah memandu, hati-hati yang bekerja, selamat menjalankan tugas, okey? Kalau kamu mau dapatkan info-info terkini, kami ada banyak kongsikan di laman sosial kami. Kamu boleh cari kami di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanakan FM Bersamamu. YouTube pun ada, kamu boleh cari kami RTM Sanakan FM Bersamamu. Okey, ada banyak video-video menarik kami bawakan di YouTube kami. Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Jumpa kamu nanti di jam yang kedua. Evo, Sanakan FM Bersamamu.

4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
2: Okey, semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Apapun yang kamu lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan lah.
1: Iya. Okey, ini kita mau cerita sikit pasal krisis bekalan global.
2: Okey, apa
1: sebab
2: yang kamu cerita?
1: Ada yang cakap dia ini berkaitan dengan harga makanan juga, Angkol. Okey, jadi kita kongsi sikit lah. Kenaikan harga minyak dunia ni akibat krisis bekalan global bukan saja memberi kesan kepada sektor tenaga, malah turut memberi tekanan kepada kos kehidupan rakyat. Jadi apabila harga bahan api meningkat, kos pengangkutan untuk menghantar barangan ke seluruh negara juga akan bertambah. Dalam masa sama, sektor pertanian dan industri makanan turut berdepan peningkatan kos operasi, termasuk penggunaan jentera, baja, logistik dan juga pengeluaran.
2: Betul.
1: Jadi kesan rantaian ini akhirnya mempengaruhi harga makanan dan barangan harian di pasaran. Dan kalau kita tengok sini kan, golongan isi rumah serta peniaga kecil antara yang paling terkesan apabila kuasa beli semakin terhad dan pengurusan kewangan harian menjadi lebih mencabar.
2: Betul.
1: Jadi kerajaan terus komited melaksanakan pendekatan yang berhemah, bersasar dan responsif bagi mengurangkan beban rakyat, di samping memastikan kestabilan harga serta bekalan keperluan asas negara sentiasa terjamin. Itu yang kita kongsi awal tadi kan.
2: Betul.
1: Bilang orang kita kena sentiasa
2: hati-hati
1: berbelanja lah.
2: Berbelanja bukan sentiasa berbelanja lah, sentiasa mengamalkan sikap berpadah-padah.
1: Ada punya ayat tu tertinggal. Sentiasa berjimat berbelanja.
2: Begitu baru betul. Angkol pun bingung. Sentiasa berbelanja, kau buang duit itu banyak.
1: Sebab tema aku bercakap tadi, kau menyampuk, jadi aku terlupa.
2: Apa pula angkol menyampuk? Angkol diam-diam saja. Angkol saja.
1: Mentang-mentang angkol mendengar sudah makan, aku belum makan.
2: Angkol makan apa? Makan angin nih.
1: Nanti kita sarapan sekejap lagi. Okey, sekejap lagi kita ada berita ringkas Senekan FM. Layan terus Senekan FM bersama Bo.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kalefe bersamamu.
2: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berfoto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
2: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM 419-589-5858.
5: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: kita.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Jangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM, bersamamu.

0: hari ini. Satakan FM bersamamu. Yeza menarik di medsos hari ini. Angkol, apa cerita?
1: Okey,
0: Mikrofon. Nah, ya.
1: Angkol ni mau cerita banyak sebenarnya, Cap. Tapi sebelum itu, Angkol mau pesan juga lah kepada semua orang. Hari ini, si Sap dia banyak bising.
0: Hai? Aku mau menyanyi salah. Aku bercakap salah. Angkol. Aku diam-diam pun salah.
1: Okey, Angkol mau kasih kongsi kamu ada satu yang pasal anu, Pak. Dua pencerik kabel di berkas.
0: Ah, curi kabel lagi ya?
1: Iya, okay, selepas kereta terbabas elak polis. Mm-mm. Dia mencuri, tapi dia kesian dia terbabas. Yalah, walaupun dia bojat, tapi kesian lah kan terbabas. Yalah. Tapi apa boleh buat lah, itulah nasib dirang. Dua lelaki dipercaya terbabit dalam kegiatan mencuri kabel telekomunikasi di berkas polis. Selepas kendaraan dinaiki, terbabas ketika coba meloloskan diri di kejadian Jalan Tuaran. Mm. Nah, jadi dalam kejadian kira-kira 3.13 pagi itu, hari kemarin Cap.
0: Kau ni hari pun lupa. Nah,
1: kemarin anggota polis bersama kegiatan hari ini hari 2 pula bah. Kegiatan TM yang menjalankan rondaan mengesan dua kendaraan dalam keadaan mencurigakan berhampiran sebuah manhole milik sebuah syarikat telekomunikasi lah. Hmm. Jadi pemeriksaan kemudian mendapati beberapa individu sedang melakukan kerja pemotongan kabel di manhole. Yeah. Patutlah kita kadang-kadang tidak lain telefon kan, dia pergi putung. Jadi suspek dipercaya menggunakan sebuah pacuan 4 roda dan sebuah van untuk meloloskan diri dari kejadian. Hmm. Bagaimanapun, keadaan bertukaran ucap. Panik, cemas apabila pemandu pacuan 4 roda dipercaya cuba merempu anggota polis yang cuba menghalang laluan kendaraan berkenan sehingga membahayakan keselamatan petugas. Jadi petugas ketua polis daerah Kota Kinabalu, Pretendan Syed Abdurrahman berkata pihak polis berjaminan pacuan 4 roda itu selepas kendaraan terbabit terbabas berhampiran jalan likas berdekatan stesen minyak lah. Jadi itulah orang bilang sepandai-pandai apa dia bilang lagu tu? Tupai melompat.
0: Dia bukan salah lagu, itu pepatah.
1: Pepatah kah?
0: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
1: Dia buat hal, dia mau melanggar polis, last dia terbabas sendiri.
0: Itulah.
1: Itulah.
0: Kalau buat jahat memang begitu tu.
1: Itulah.
0: Okey, satu lagi berita. Tadi di KK kan? Kita pergi Labuan pula. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan meninggal dunia di Hospital Labuan selepas dipercayai didera. Seorang lelaki tempatan 37 tahun ditahan reman disyaki mencederakan di rumah di Kampung Bukit Kuda. Jadi, bedah siasat, kecederaan serius pada kepala akibat trauma tumpul dan beberapa patah tulang rusuk lama. Jadi suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan jika sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Dan kes disebut di hadapan Magistrate, sebutan semula 23 Jun ini melibatkan 22 saksi pendakwaan. Baru 2 bulan, bang. Aku kalau cakap pasal budak ni, aku memang sakit hati.
1: Baby, bah, itu masih. 2 belum
0: bulan,
1: tahu
0: bah. Ya Allah, ya Tuhanku.
1: Jadi, kita pun tak tahu apa kejadian dia. Kenapa dia perlu buat begitu?
0: Kan kita tak tahu apa punca sebenar. Jadi biarkan polis membuat siasatan lanjut.
1: Tapi itulah perkara yang perlu kamu elak. Kalau tidak bersedia untuk menjadi seorang ibu apa ataupun ketua keluarga, jangan buat begitu. Jangan kawin, jangan buat anak apa semua. Tidak payah.
0: Ya, kalau ada anak kecil tidak mampu jaga, mungkin boleh minta tolong saudara mara kan, tolong jaga.
1: Itulah, itu saya Angkol mau pesan. Kalau tidak bersiap sedia menjadi ketua keluarga, ibu apa yang menjaga anak, tidak payah kawin, hiduplah kau sendiri begitu.
0: Kau marah betul lah.
1: Marah.
0: Tapi sakit hati betul, 2 bulan kau sedera sampai begitu kan.
1: Itulah.
0: Jadi apapun, kita jangan dulu buat sebarang spekulasi. Kita biarkan pihak berkuasa untuk membuat siasatan sepenuhnya. Okey, sekejap lagi kita ada apa lagi? Macam-macam lagi lah. Itu menarik di medsos hari ini. Senangkan FM bersababu.
1: Senang kau ah.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senangkan FM bersamamu.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: bersama dengan geng Agai, Abang Syaf dan Uncle Totong. Okey geng, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Lepas tu kita ada Uncle. Apa yang berita, seterusnya?
1: Kita ada berita Sabah FM.
0: Lagi?
1: Dan selepas tu kita ada diari sana sini.
0: Lagi?
1: Dan kita ada macam-macam yang kita mau kasih kongsi.
0: Ya, simpulan bahasa pun ada.
1: Ada lagi.
0: Nanti kami bawakan semuanya di jam
1: masih
0: yang...
1: Masih juta tu barang?
0: Ada. Kau saja pura-pura tu supaya kau tak kena soal.
1: Pok silap barang bilang.
0: Oh ini. Okeylah, nanti kita jumpa sekejap lagi. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

Berita sepenuhnya. Usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasukan.